0: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
1: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
0: Lah? Kenapa bisa begitu?
1: Terdapat 1.536 titik yang menyebabkan

0: FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
3: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh. Siapa

FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Selamat malam. Selamat pagi. Masih ngantuk, Bos. Masih ngantuk banget. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Pagi ini cerah banget. Pagi ini cerah banget. Walaupun kayak udah beberapa hari ini itu tiap sore kayaknya beberapa kali ya. Kayak hampir setiap sore itu kayak agak mendung gitu kan. At least sudah mulai berawan. Di Semarang sudah mulai berawan. Awannya sudah mulai ngumpul. Nggak kayak sebelum-sebelumnya yang kayak langit banget langsung. Ya kan? Nah, berarti kalau awan udah ngumpul, ntar lagi tuh biasanya hujan. Harusnya. Harusnya. Cuman kan balik lagi. Kota Semarang anomali, bro. Ya nggak ya? Pagi ini balik lagi di Suara Suruh. Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Jadi emang kemarin itu emang agak kerasa capeknya karena siang, ya pagi siaran siang balik apa semuanya, terus bla bla bla bla bla bla di rumah, jemput anak, habis itu tenis. Sore tenis. Jam berapa? Jam 4 sampai jam 6 selesai. Jam setengah 6-an lah. Terus habis itu berbalik. Ngapain nih? Oh iya, berbalik. Terus habis itu nyiapin makan malam. Terus habis itu nganterin istri. Terus habis itu tidur. Bangun-bangun, untung kebangun. Saya bangun tadi itu gak pakai alarm sahabat suara. Bangunnya untung kebangun aja. Kayak begitu itu, wah iya, hah, aku harus bangun siap-siap. Ah udah, habis itu bangun, nyiapin kopi, nganter anak semuanya, udah nyampe lagi di sini. Enak kali yang kayak begitu tuh. Maksudnya apa ya? Mungkin buat beberapa orang terlalu padat itu juga mereka jadi apa ya, kayak stres sendiri. Ya mungkin balik lagi ke kegiatannya apa aja, tapi at least buat saya itu selama ada kegiatan itu, at least otak itu kan jalan terus, kita nggak sempet untuk ngelamun nih kayak gitu-gitu loh. Makanya tapi at least, tapi paling nggak tuh ngelamun tuh sekali itu juga enak, kayak cuman duduk kayak gak ngapa-ngapain, mikir apa yang mau dilakuin ya gitu. Bahkan saking gak ada waktunya itu, bukan gak ada waktu juga, banyak banget kali waktu saya itu, cuman males aja. Kayak konten udah berapa lama, udah hampir 2 bulan gak ada ngupload apa-apa sama sekali, gara-gara aduh lagi males nih, capek nih gitu. Begitu pas mau, ah iya nanti bikin, lupa. Ah iya bikin ini nanti, lupa. Yang kayak begitu-gitu, maklum lah, sibuk kegiatan banyak. Proyek-proyek ini mana sih kok gak datang-datang? Biar kayak orang ngomonginnya ada proyek.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Selamat pagi Pak Rio.
1: Selamat pagi.
0: Hari ini gue sama Rio pakai celana yang warnanya sama sahabat suara. Ijo-ijo army begitu.
1: Soalnya kita habis dinas tadi malam.
0: Ah. Oh, ini pakaian dinas kita yuk kalau malam.
1: Ya, ronda kan.
0: Oh. Kesannya kok kayak beda ya kalau gue. Gue tuh ada alasannya yuk kenapa gue pakai celana ini.
1: Kenapa?
0: Celana ini kan memang didesain bentuknya lebih longgar ya. Bentuknya tuh lebih loose,
1: yeah.
0: Lebih relax gitu. Ini dengkul gue kanan sampai kaki bagian bawah ini lagi lecet-lecet, Pak.
1: Karena
0: gue kemarin jatuh. Motor.
1: Walah, pikir ngepel aspal.
0: Aduh, ngapain orang ngepel aspal? Itu kan ngepelnya pakai apa juga tuh? Soalnya aspal kan enggak ada.
1: Kok bisa jatuh?
0: Ini ada orang mau lurus di pertigaan tapi enggak ngereting. Badannya dia udah ke kiri, ternyata dia lurus.
1: Badannya dia ke kiri tapi dia lurus.
0: Iya, motornya itu di awal udah kayak mau ke kiri gitu loh. Tapi tiba-tiba
1: lo di belakang.
0: Enggak, gue dari arah yang berlawanan. Gue mau belok ke arahnya dia menuju rumah gue.
1: Iya.
0: Pas dia, gue kira dia belok kiri, ternyata dia lurus. Wait, gue langsung rem mendadak, sakrrr. Crash gue, low side. Kalau di dunia MotoGP itu, yo ishak, Scoopy gue langsung menganga, Pak.
1: Lo ngelamun,
0: ngelamun. Kalau dia ngerating jelas gue tahu.
1: Itu berarti lo keluar dari komplek.
0: Mau pulang,
1: mau masuk ke komplek.
0: Langsung pulang-pulang gue ngeliat, ya ampun, umur 32 masih jatuh dari motor kayak dewasa.
1: Iya, harusnya di umur-umur segini itu.
0: Harusnya udah matang naik motor.
1: Jatuhnya itu karena lupa standar.
0: Itu dia.
1: Jatuhnya itu soalnya mau ngebut juga
0: males.
1: Mau ngebut juga udah
0: mulai takut.
1: Udah enggak berani, iya gitu. Buka gas dikit rasanya udah kencang, orang ngeliatnya pelan banget.
0: Gitu deh, tapi ya masih aman lah, masih ya lecetnya lumayan dalam sih, tapi ya udah nggak apa-apa, masih oke.
1: Kalau dalam harusnya sih nggak lecet sih, Pak. Kalau dalam harusnya itu udah luka. Kalau lecet itu kan cuma beset-beset doang itu lecet.
0: Ya, tapi masih aman, masih gue bisa pakai jalan, masih gue pakai bisa mandi.
1: Iya.
0: Meskipun perih.
1: Lu mandi sekarang pakai dengkul?
0: Enggak dong.
1: Katanya masih bisa dipakai mandi.
0: Maksudnya berdiri kan juga mau bangun dari tidur juga kerasa tuh. Masalahnya luka yang agak dalamnya tuh ada persis di dengkul tuh loh. Ya?
1: Oh iya.
0: Masalah.
1: Nah, lama itu. Banget itu.
0: Dengkul itu kan bagian tubuh atau bagian
1: yang
0: kaki
1: gerak terus.
0: Yang gerak terus. Terus dan dia kan stretchy terus ya kulitnya ya.
1: Jadi kalau dilurusin aja terus. Enggak beneran dilurusin aja biar lebih cepat sembuh. Atau enggak pakai kayak kan ada deker yang bolong gitu tuh. Nah, dipakein itu jadi dia lebih ketahan kulitnya itu.
0: Malah ribet lah, Pak, enggak usah lah, Pak. Enggak, udah gini aja, enggak apa-apa.
1: Iya, sekali-sekali kurapan juga enggak masalah.
0: Dulu waktu kecil mah gue sering itu koreng-koreng
1: begitu. Iya, banyak
0: loh kagak.
1: Kudis kayak gitu tuh enggak masalah.
0: Bukan kudis, koreng.
1: Iya, itu
0: kudis mah penyakit kulit.
1: Sama aja lain kalau kata gue sih.
0: Lain kudis tuh karena bakteri.
1: Itu dikopek-kopek dikit nanti pas udah kering. Terus habis itu coba ini rasanya gimana ya?
0: Terus habis itu Rio yang lihat iseng. Wih, lu merah lagi tuh. Mau ini enggak? Apa obat Cina itu enggak?
1: Dai Yojing.
0: Ding Dai Yojing. Sini gue siramin dong.
1: Wah, enggak. Kalau itu mah kalau udah sembuh dia enggak begitu sakit.
0: Oh.
1: Dia tuh yang menggelinjang kesakitan itu tuh.
0: Kok bahasanya menggelinjang?
1: Kan lo kan pasti gemeteran gitu.
0: Pak, setahu saya, Pak, kalau gemeteran sampai derdek banget itu antara tremor atau kejang-kejang.
1: Enggak, dia
0: menggelinjang
1: enggak.
0: Tuh kayak
1: jadi kayak kayak begitu. Lo ngeliat gak yang waktu Mas Al, si Al dipakein, bebek dipakein kayak
0: mereka kayak Wolverine mau tumbuh cakar.
1: Tapi gak bisa apa-apa. Pengen dilap udah tanggung. Aduh.
0: Jadi gue sekarang lebih hati-hati sih.
1: Aduh,
0: gimana ya? Ibarat Marquez tuh gue agak sekarang kalau nikung ke kanan tuh jadi agak pelan gue.
1: Dia naik motor ya udah pelan. Ini lagi agak pelan. Seagak-agaknya sepelan apa sih jadinya?
0: Makanya ya gue udah harusnya naik pesawat yuk kemana-mana yuk.
1: Iya.
0: Kemanapun tujuannya.
1: Kalau itu emang kalau dilihat-lihat pak udah nggak pantas lagi naik motor.
0: Oh gitu, pantasnya naik apa yuk?
1: Ojol. Okay. Iya makanya kayak gitu-gitu mulai dijaga, ya kan? Karena emang apa ya? Udah berumur juga, terus juga kalau misalnya resiko yang kayak begitu tuh itu nanti pengobatannya lebih lama. Bener. Lo nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapain.
0: Iya. Gitu. Efek jatuhnya kan suka kita nggak tahu. Tuh,
1: iya.
0: Pikir cuma lecet-lecet doang. Bangun tidur lengan kanan gue kan kena dampak benturan juga ya. Bangun tuh rasanya kok pegel banget. Ini kenapa ya? Apa ngilu. Salah posisi tidur ya? Ah nggak deh, kemarin gue kan jatuh.
1: Bukan jatuh, benturan yang agak kencang.
0: Nah itu dia.
1: Nah itu.
0: Emang udah harusnya bener gue kayaknya dari Banyumanik ke Bukit Sari itu punya pesawat sendiri, Boeing lah 737 lah lumayan.
1: Lo naik di pintu belakang keluar pintu depan nyampe tuh.
0: Jadi berangkat dari Banyumanik tuh pak rumah gue suut depan patung Diponegoro gue udah pakai ini terjun payung. Wah itu suara tuh. Pakai Citilink ya kan. Citilink kalau mau kerja sama kayak gitu sih gokil sih.
1: Berangkat dari Banyumanik.
0: Kan masih Semarang-Semarang juga, oh, pak.
1: Iya, betul. Soalnya kan emang Citilink ini kan destinasinya juga banyak.
0: Makanya kalau kamu berangkat dari Semarang, mau tujuannya kemanapun juga, sekarang waktunya pilih perjalanan kamu bersama Citilink, sahabat.
1: Jadi ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, kamu tinggal pilih destinasi dan atur tanggalnya, terus book tiket kamu.
0: Buat kamu yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasinya Citilink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg.
1: Praktis. Dan semuanya ini bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink.
0: Jadi udah siap nentuin perjalanan berikutnya kan?

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
8: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
9: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
10: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Pagi ini kita sawan dulu.
1: Sawan.
0: Sarapan pengetahuan, udah lama ini kita gak sawan.
1: Oh iya, sarapan pengetahuan ya sekarang ya.
0: Gue ada sawan yang gue pengen kasih tahu nih, yo. Dari kemarin udah kesimpen mulu ini, gak keucap-ucap.
1: Apa tuh?
0: Kalau di Indonesia, kopi kan sekarang udah jadi habit yang... bukan cuma
1: gaya hidup.
0: Udah jadi lifestyle, benar. Enggak cuma sekedar ya gua ngopi-ngopi aja, tapi gak. Kan sekarang ngopi ada Mont Blanc.
1: Mont Blanc.
0: Gimana bacanya?
1: Mont Blanc.
0: Mont Blanc. Terus ada Dirty Latte.
1: Dirty Latte.
0: Itu kopi dari Batak, yo. Dirty Latte.
1: Dirty Latte. Dirty Latte.
0: Itu dia dari Batak, itu kopi.
1: Dirty Latte.
0: Terus ada Tiger Bomb, ya kan?
1: Hah?
0: Tiger Bomb. Lo belum pernah dengar?
1: Belum.
0: Kalau Tiger Bomb itu jadi dia perpaduan Dirty Latte sama Mont Blanc. Itu adalah salah satu menu signature dari salah satu coffee shop di Melbourne sana. Terus jadilah terkenal itu kopi signature-nya.
1: Akhirnya Tiger Bomb.
0: Tiger Bomb. Dan itu akhirnya dicoba replikasi sama coffee shop dari negara-negara lain juga.
1: Oh,
0: bahkan apa?
1: Makanya campurnya Tiger Bomb ini pakai Red Bull itu bukan-bukan.
0: Nah, ya, bukan lain, Pak. Kalau yang dicampur Red Bull itu susu. Sama kadang tuh kalau enggak Red Bull kemahalan, lagi mahal tuh ya, extra jus.
1: Jus. Baunya hampir sama. Oh iya. Yeah.
0: Iya. Yeah.
1: Mont Blanc sama Dirty Latte
0: digabung jadi satu, jadilah Tiger Bomb itu perpaduannya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, dan lo nanti coba deh cari di YouTube. Cara bikin Tiger Bomb itu adalah salah satu cara bikin kopi yang satisfying. Okay. Apalagi setelah nyelupin es batunya tren. Puik. Itu kayak boom gitu. Makanya that's why namanya Tiger Bomb gitu. Cuman sebelum masa itu semua, Indonesia kan sebenarnya juga udah punya, Pak, habit ngopi
1: banget.
0: Dari salah satu hewan yang terkenal banget, bahkan kopinya sampai diekspor-ekspor kemana-mana.
1: Kopi gajah.
0: Bukan, kopi luwak. Kopi luwak. Kopi gajah itu kan
1: kopi gajah kan enak juga.
0: Iya benar enak, tapi kan yang paling khas dari Indonesia itu adalah kopi luwak itu.
1: Oh, iya, maaf.
0: Ini bukan kopi luwak yang brand ya.
1: Iya.
0: Tapi yang emang pure 100% dari kopi luwak. Yang dulu sejarahnya sebenarnya agak dark ya. Gimana ceritanya orang Indonesia bisa ngedapetin kopi luwak itu dari eranya tanam paksa, ya kan, sampai akhirnya menjadi sebuah gaya hidup dan kopi luwak jadi salah satu kopi termahal di dunia. Betul. Bahkan waktu itu.
1: Iya.
0: Tapi ternyata kopi yang dari hewan itu nggak cuman kopi luwak doang, yuk.
1: Kopi yang dari hewan. Kayak gue pernah lihat ini.
0: Coba.
1: Itu tuh dari hewan musang-musangan kayak gitu juga.
0: Bukan.
1: Ular.
0: Bukan. Ngapain ular minum kopi, makan kopi? Aneh
1: bikin
0: banget.
1: Tugas.
0: Ya. Bikin tugas. Tugas apa ular?
1: Apa ya?
0: Tiba-tiba ular punya tugas. Dia aja malam enggak usah ngopi udah melek, yo.
1: Kambing.
0: Bukan.
1: Ini di Indonesia ya?
0: Bukan di Indonesia. Masih serumpun.
1: Masih serumpun berarti Malaysia dari
0: bukan.
1: Bukan dari Malaysia juga.
0: Masih tetanggaan.
1: Papua.
0: Bukan. Papua ya negara kita dong. Kecuali lo bilang
1: Papua Nugini. Papua Nugini.
0: Gue tojok lo ya. Orang kok
1: Papua Nugini. Papua Nugini.
0: Gue sikut lo yuk. Yang bener ngomong lo.
1: Maksud gue tuh Papua Nugini. Iya. Gue kan tadi belum selesai ngomong, lo udah motong
0: sama
1: dulu, Pak.
0: Sama aja lo kayak Mas Fajar lo. Waktu itu gue lagi ngobrol sama orang.
1: Gue lagi ngomong lo potong. Papua Nugini.
0: Mana ada lo ngomong begitu abis itu.
1: Gue ngetes aja.
0: Ayo tebak lagi.
1: Timor Leste.
0: No. Atas Indonesia.
1: Filipin.
0: No. Dekat situ.
1: Dekat Filipin. Apa dekat Filipin?
0: Ya banyak.
1: Ini masih negara ASEAN.
0: Negara ASEAN.
1: Masih di atas Malaysia bukan. Laos.
0: Oh, bukan.
1: Myanmar.
0: Bukan. Ih, dekat-dekat situ, yuk.
1: Kamboja.
0: Bukan.
1: Vietnam.
0: Bukan.
1: Singapura? Enggak, Singapura mana ada binatang yang kayak begitu-gitu. Bukan, udah pada kerja semua.
0: Udah pada kerja semua. Bahkan Singapura hewan-hewan pun tertata rapi.
1: Iya, betul.
0: Pada pakai dasi, pakai jas.
1: Dan lagu Tikus Kantor kan itu ini dapat inspirasi kan dari Singapura. Oh, gitu. Apa? Apa?
0: Thailand
1: gue tadi udah nyebut bukan?
0: Belum.
1: Oh, belum ya?
0: Belum.
1: Pasal gue udah nyebut Thailand?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Ya.
1: Thailand?
0: Ya.
1: Berarti kalau Thailand itu hewan khas Thailand?
0: Ya.
1: Apa
0: hewan khas Thailand? Gede banget loh kayak gitu. Masa tiba-tiba nanya, apa hewan khas Thailand?
1: Musang kayak gitu juga?
0: Bukan.
1: Enggak ya?
0: Gajah.
1: Gajah? Berarti iya. Bener dong gue dari awal.
0: Tapi kan yang gajah lo maksud, kopi gajah brand.
1: Kan itu buat ngejilat sekalian. Nah,
0: kalau yang ini, jadi di Thailand itu punya budaya yang unik juga, yuk.
1: Okay.
0: Jadi mereka suka dan katanya rasa kopinya mantep banget. Itu hasil dari pencernaan gajah.
1: Oke.
0: Dan ini ternyata emang udah terkenal di dunia dengan sebutan Black Ivory Coffee. Kopi yang melewati pencernaan gajah. Nih, jadi secangkir kopi seharga puluhan hingga ratusan dolar. Lalu mengetahui bahwa biji kopinya pernah melewati sistem pencernaan seekor gajah. Apakah kamu masih mau bayar? Dengarnya sih emang kayak agak. Kita minum kopi luwak yang asli aja. Gue sih jujur belum pernah ya.
1: Gue udah pernah dan emang enak.
0: Emang enak banget. Iya. Nah, itu kan luwak tapi.
1: Iya.
0: Nah kalau ini gajah yuk.
1: Berarti kayak kopi luwak sama kopi. Maksudnya ini kita nggak ada yang ngomongin brand ya.
0: Ya.
1: Ini kan berarti kopi yang dari pencernaan luwak.
0: Iya.
1: Sama kopi dari pencernaan gajah itu ibaratnya UMKM lawan pabrik ya.
0: Satu kecil, satu gede banget.
1: Iya, ibaratnya kayak UMKM lawan pabrik.
0: Ketika lo nyari-nyari dari hasil pencernaan gajah kan itu jauh lebih gede effortnya juga.
1: Iya. Tapi kan tetap produksinya kan lebih gede.
0: Ya, kalau dia kebetulan lagi bisa makan banyak. Kalau enggak, karena kan prosesnya
1: panjang. Sebanyak-banyaknya gajah makan dibanding luwak makan. Lo bayangin aja, Pak.
0: Jadi prosesnya itu lumayan panjang. Langkah pertama, orang-orang bakal milih buah kopinya dulu.
1: Ya.
0: Produsen menggunakan buah kopi Arabica matang yang dicampurkan dengan makanan gajah. Macam kayak pisang, rumput, dan asam jawa.
1: Oke.
0: Okay. Asam jawa aja nyampe ke Thailand ya. Terus habis itu.
1: Di Indonesia namanya asam jawa, kalau di luar mana namanya juga ada kali.
0: Kenapa enggak?
1: Ayam Bangkok nyampe di Indonesia.
0: Kecap Inggris.
1: Kecap Inggris nyampe di Indonesia.
0: Lem Korea. Terus setelah itu, buah dan biji kopi yang tadi udah campur itu bakal dimakan sama gajahnya dan ngelewatin pencernaan gajah selama sekitar 12 sampai 72 jam.
1: Oke. Okay.
0: Dan enzim pencernaan serta mikroorganisme usus diduga mengubah sejumlah komponen kimia kopi ini. Nanti setelah itu gajahnya udah pencernaan nih, dikeluarkan bersama, mohon maaf ya, kotoran gajahnya. Ini biji kopinya dipungut secara manual. Habis itu dicuci secara menyeluruh, lalu dikeringkan dan disortir. Nah akhirnya nanti langkah terakhir ya, biji yang udah dibersihin ini dikeringkan kemudian disangrai, Pak. Baru deh kopinya siap digiling dan diseduh seperti kopi pada umumnya.
1: Iya.
0: Kayak bikin kopi tubruk biasa.
1: Kayak kopi luwak kan kayak gitu juga prosesnya.
0: Abis itu kan ada rasa pahit-pahitnya gitu ya. Pahit-pahit. Wih, enak nih pahit-pahit kopinya. Terus orang Thailandnya kata, orang belum bersih. Itu mah bukan pahit kopi.
1: Ini kopi kok rasa maca ya.
0: Masih ada rumput-rumputnya dikit. Jadi males kan. Ada 3 alasan utama kenapa kopi ini harganya mahal banget. Kalau lo tadi ngiranya ini gajah itu kan kalau dibandingin sama luwak ibarat UMKM lawan pabrik kan, yo.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata secara data produksinya itu ternyata sangat tidak efisien loh. Menurut produsennya sekitar 20 kg buah kopi yang dikasih ke gajahnya itu paling hasil kopi yang bisa dipakai akhirnya itu cuma 1 kilo doang. Lo dari 20 nih ngumpulin biji kopi Arabica yang mahal itu dikasih ke gajah, hasilnya paling cuma 1 kg doang
1: yang bisa dipakai.
0: Jadi sebagian bijinya itu bakal rusak atau tidak ditemukan setelah proses pencernaan.
1: Ah, gitu. Berarti emang dikonsumsi full oleh gajah.
0: Mm-mm. Itu makanya gajah walaupun matanya kecil tapi kan meleknya gede, Pak. Ngopi terus.
1: berarti mungkin salah satunya, nggak tahu, kopi itu apakah termasuk salah satu makanan alaminya gajah atau tidak, karena kan kalau lu kan memang kopi itu makanan alaminya,
0: salah satu makanan alami,
1: mereka ngambil, benar-benar mereka ngambil, mungut sendiri terus itu dimakan. Nah kalau kopinya gajah ini kan emang itu disortir, diambil yang Arabica yang udah matang itu dikasih makan ke mereka, dicampur, karena kan dicampur.
0: Iya benar.
1: Berarti ada kemungkinan kalau kopinya aja mereka kan nggak mau makan.
0: Ya.
1: Mungkin gara-gara itu juga yang bikin sulitnya itu adalah karena mereka kalau terlalu banyak juga nggak bagus juga untuk pencernaannya.
0: Iya. Itu ibarat kayak dorongan kalau kita mau minum obat yang bentuknya kapsul atau pil gitu loh, Pak.
1: Yang didorong pakai pisang gitu.
0: Ya bener, atau pakai roti, ya kan. Dorongnya gak gitu. Dikunyah aja. Masa nih, ada orang gitu. Minum pil, taruh di lidah. Habis itu, kupas pisang.
1: Gue mikir.
0: Tolong banget.
1: Gue kan soalnya minum obat kan gak susah.
0: Kayak makanya, orang gak sekolah.
1: Kalau ada orang yang bilang, kalau minum obat didorong pakai pisang, gue mikir kayak, makanya jadi keselek kayak.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah live TikTok ya. Silahkan join sama kita di
1: @isuara.smg. Kenapa gue juga jadi lupa.
0: Sambil kita update-update berita dulu, udah jam 8 ini ya kan. Karena ada satu hal penting soal Semarang yang harus saya sampaikan, sahabat suara.
1: Nih, tadi udah disampaikan di TikTok juga nih.
0: Bener, karena besok ada bukan cuma besok doang sih, hari ini juga. Ya bener kan ya, hari ini tanggal 13 ya.
1: Iya.
0: Ada info pengalihan arus dalam rangka peringatan pertempuran 5 hari di Semarang.
1: Ya,
0: jadi Selasa hari ini itu akan ada gladi bersih upacara peringatan pertempuran 5 hari. Dan besok itu baru hari H upacara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Jamnya mulai dari jam 5 sore sampai selesai. Selesainya kurang tahu jam berapa. Tapi ada, kalau misalkan sahabat suara mau datang juga, disediain beberapa titik parkir. Yang pertama itu di Pasar Bulu, yang kedua itu di Udinus, yang ketiga itu di Gereja Katedral, yang keempat itu di Ruko Jalan Pandanaran. Udah tuh empat kantong parkir itu resmi, jadi gak usah khawatir atau gimana-gimana ya. Tapi apa?
1: Kalau yang si teatrikalnya berarti di hari itu juga.
0: Di hari H dong.
1: Iya.
0: Kalau mau nonton

0: gladi resik juga nggak apa-apa yuk.
1: Nggak, maksud gue itu di hari itu juga kan, nggak siapa tahu pas si teatrikalnya dibikinnya pas di weekend nggak.
0: Gue kurang tahu ya jadwal pastinya, tapi kalau menengok peringatan-peringatan yang sebelum-sebelumnya biasanya ya pas di hari H upacaranya itu juga. Okay. Nah ini info pengalihan arusnya. Yang pertama itu Jalan Monsieur Sugio Pranoto depan
1: Sugio Pranoto itu yang di
0: depan LP Wanita Bulu Pasar Bulu. Ah susah.
1: Oh PMI. PMI, patokan gue PMI.
0: Terus yang kedua itu Jalan Dr. Sutomo atau area Simpang Karyadi itu akan ditutup. Yang ketiga itu Jalan Pandanaran itu di Simpang Eka Karya. Yang keempat baru Jalan Pemuda Simpang Paragon. Itu nanti semuanya bakal ditutup ya sahabat suara untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang.
1: Yang itu jalan apa aja? Gue baru dengar tuh jalannya tadi itu
0: Eka yang Sakti. Mana? Simpang Eka Karya.
1: Simpang Eka
0: Jalan
1: Karya.
0: Pandanaran.
1: Oh, itu namanya Simpang Eka Karya ya.
0: Yang mana?
1: Simpang yang di situlah.
0: Yang mana?
1: Yang perempatan itu. Ya, gue bilang perempatan Medi.
0: Iya, benar.
1: Itu namanya Simpang Eka.
0: Dulu kan ada toko namanya Eka Karya itu dulu di situ terkenal.
1: Oh iya. Tahun berapa gue nggak tahu.
0: Oh lama banget ya. Tahun-tahun 2000-an zaman gue kecil.
1: Oh makanya gue baru tahu gue tuh
0: sampai ada Taylor yang mewah begitu.
1: Taylor Swift kan mewah. Kalau yang ngepang Taylor Hawkins.
0: Iya. Kak ada yang murah sih es Taylor. Itu es Taylor apa telur mas Wis?
1: Es Taylor pakai telur.

0: dengan streaming ke ituaranetwork.com/streaming.
1: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body

0: dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Update berita lagi kita.
1: Update berita apa nih?
0: Nih gue ada ini Pak. Jadi ada salah satu aplikasi yang menyenangkan. Ini adalah gabungan untuk penggemar Pokemon dan penggemar kucing. Jadi di luar sana ada sebuah aplikasi namanya Cat Collector. Ini mengubah setiap kucing yang ada di setiap daerahnya dia yang pakai aplikasi ini. Itu bisa nangkep kucing ini layaknya kayak Pokemon, Pak. Jadi kita kayak main Pokemon
1: Go. Kayak main Pokemon
0: ya, Go. Kayak main Pokemon Go. Nah, setiap kita ngeliat kucing apa gitu kan, ya kan. Langsung kita foto, kita tangkep. Tap, nanti keluar di maps-nya. Oh, di daerah sini ada kucing ini. Namanya ini. Nanti ada skill set-nya.
1: Oh, jadi nanti dia random milih sendiri.
0: Yes, nih bahkan ini aplikasi udah tersebar di mana aja nih, Portugal, Spanyol, Jerman, UK, Belgia, Prancis.
1: Gue mikirnya ini aplikasi udah tersebar di mana? Gue mikirnya kayak untuk di iPhone udah ada juga atau di Android sudah ada juga. Ternyata di Portugal, emang di Portugal pakainya apa?
0: Portugal masih pakai Symbian OS.
1: Masih pakai Java.
0: Jadi App Store apa Play Store ada dong. Cari aja nanti namanya Cat Collector.
1: Nah, Cat Collector. Berarti at least sekarang orang kalau misalnya ngelihat kucing nggak cuma bisa street feeding tapi bisa main itu juga.
0: Apalagi di Jakarta tuh kan banyak banget itu. Kucing-kucing, selebcing yang terkenal di pinggir jalan. Kalau kemarin-kemarin itu lagi terkenal namanya ini Parhan Sudirman.
1: Yang di MRT.
0: Iya, Parhan Sudirman. Parhan Senayan atau apa ya gitu, siapa namanya gitu.
1: Banyak banget Parhannya.
0: Banyak yo, banyak. Ada Parhan lah, ada Mujair ini, ada Oyen ini. Banyak banget Jakarta tuh.
1: Itu ngebuktiin kalau orang Jakarta tuh emang sekurang itu ya dengan hiburan ya.
0: Bener, sampai kucing aja jadi tempat wisata. Makanya bingung gue. Kalau dari websitenya App Collector ini, sudah lebih dari 173 ribu kucing yang terkoleksi dari 159 negara.
1: Wow.
0: Banyak banget populasi kucing.
1: Iya, sumpah. Kucing liar lagi itu.
0: Makanya.
1: Iya kan, soalnya kan itu yang ketemu, ya nggak tahu ya. Mungkin kebanyakan juga liar, ada yang kucing piaraan juga, tapi itu kan yang lepas di jalan.
0: Oh. Ya pokoknya kita namanya di jalan aja, abis itu dinamain.
1: Oh, itu berarti kita bisa, enggak, itu berarti kita ngasih nama sendiri atau pada saat dia keluar, tring, dia udah langsung ada nama sendiri dengan list powernya apa semua serangannya yang kayak begitu, kok kayak Pokemon.
0: Nah, yang gue kurang tahu detailnya itu yo, tapi di sini disebutin kalau kita misalkan nge-scan satu kucing yang kita temuin di jalan begitu, beberapa udah ada namanya.
1: Karena mungkin
0: udah ada data set listnya karena dari orang-orang lain udah pada nangkep nih kucing gitu kan. Tapi ada beberapa lagi yang memang ini kucing kayak new gitu. New aja gitu. Jadi masih belum punya nama, masih belum banyak orang yang tahu. Gitu-gitu dah.
1: Seru juga banget. Kalau ngasih nama kucing kayak gitu, nanti orang tinggal scan doang. Banyak sih mau gue kasih namanya sih.
0: Misalnya
1: gak enak lah diomongin disini.
0: Ini pasti aplikasi tumbuh dari orang-orang yang cat lovers juga. Ini buat gue yang cukup cat lovers ya. Jadi lumayan seru ada aplikasi kayak gini, jalan-jalan kemana. Ada kucing. Gue suka ngevideoin kucing juga kan.
1: Padahal lebih bagus lagi kalau misalnya itu aplikasi bisa buat dinangkep kucing beneran loh. Soalnya jujur gue tuh tidak ada masalah dengan kucing, gue pelihara kucing, tapi gue bermasalah dengan orang yang ngasih makan kucing terus kucingnya bop di depan rumah gue. Kenapa nggak diurusin juga? Yang kayak gitu-gitu ya, tapi ya at least sekarang kita jadi tahu kucing-kucing di rumah kita namanya, powernya apa.
0: Iya, buat seru-seruan kayak gitu kan lucu ya.
1: Iya.
0: Siapa tahu ada kucing namanya aneh-aneh jadi hiburan. Anto. Waduh, nama kucing Anto kayak terlalu apa ya dia?
1: Terlalu manusia.
0: Terlalu.
1: Namanya terlalu manusia.
0: Terlalu abang-abangan di kampung dia tuh kalau namanya Anto.
1: Anto biasanya itu yang ini nih, yang pintar nge-bore up tuh.
0: Anto bore up.
1: Yeah, di pinter banget tuh nge-bore up tuh kayak, wah ini kayaknya tarikannya agak kurang nih. Bawa ke Mas Anto aja, Mas Anto tuh lagi nongkrong ya kan ya. Beliin sebat ya enggak ya, sama beliin kopi, minum, gorengan, udah ditungguin sama dia bentar, kita nungguin dia bongkar, udah jadi. Udah coba deh tarik deh. Ber-ber. Nah, asik deh gorengan dulu ya.
0: Dan punya aplikasi ini kan enak, kita lagi jalan-jalan mau ke minimarket gitu kan, ke Alfamidi gitu.
1: Nah,
0: ketemu kucing, tangkap. Abis tangkap kucing, kamu tangkap promonya di Alfamidi.
1: Ah, ini bisa sahabat suara. Soalnya nih, buat kamu yang sendiri mungkin, atau misalnya aduh ya indeks ekonomi itu emang harus lebih berhemat, harus belanja hemat. Ini caranya kita kasih tahu, belanja hemat cuman di Alfamidi.
0: Oh, belanja kamu bakal makin hemat karena ada promo TTM alias tebus terus murahnya dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2026 di Alfamidi. Cuma belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada Simba Choco Chip Cup 34 gram, ada Sinde Larutan Cap Badak Botol 350 ml, ada Garuda Pilus 80 gram, ada Forvita Margarin 200 gram, dan Lang Minyak Kayu Putih Roll On 15 ml.
1: Dan kalau misalnya kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Paroti 200 gram, Lace 64 gram, Yupi 50-110 gram, dan 3 piece Pristine Water Bottle yang 400 ml.
0: Selain itu, kalau kamu belanjanya senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi harganya Rp15.000 aja. Ada Herba Cough Herbal 60 ml, 2 piece sauce pembersih lantai 725 ml, ada Fresh and Nut Body Wash 400 ml, Mama Lemon Jeruk Nipis 1,5 liter, dan Pepsodent 90 gram. Terus, kamu bisa juga tebus murah Bell Foods Royal Sosis Chicken 200 gram, cuman Rp30.000 aja sahabat suara.
1: Nah, gimana? Hemat banget kan? Pokoknya langsung aja belanja di Alfamidi sahabat suara.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia.
1: Gua kita mau... masih live TikTok juga nih sahabat. Yoi. Suara.
0: Sambil gue mau update berita lagi. Jadi, ini menarik nih. Oh, kita main tebak-tebakan lagi ya.
1: Main tebak-tebakan.
0: Jadi ada dua dessert terbaik di dunia tahun 2026. Itu dua dessert ini ternyata berasal dari Indonesia. Coba ki.
1: Onde-onde.
0: Bukan.
1: Klepon.
0: Kan.
1: Cendol.
0: Oh iya, klepon betul.
1: Iya, gue
0: jadi tadi, ada lima.
1: Gue tadi kepikirnya adalah onde-onde yang selalu kita debatkan itu se-Indonesia ngomong itu onde-onde.
0: Ini yang lagi orang nonton Jawa live TikTok. Doang. Yang lagi nonton live TikTok, coba ya. Kamu tahu nggak bedanya onde-onde sama klepon? Karena Rio nyebut klepon itu onde-onde.
1: Onde-onde itu yang warnanya bulat, bola, bulat, hijau, luarnya kelapa, dalamnya gula Jawa itu. Padahal itu aku, kan aku selalu bilang itu onde-onde karena di, yang aku tahu itu onde-onde.
0: Di sini aja daftar makanan resmi lo versi Taste Atlas dia aja nulisnya klepon. Lo doang yang nyebut itu onde-onde.
1: Karena Indonesia dikuasai Jawa.
0: 5 makanan penutup khas Asia Tenggara masuk dalam daftar 100 dessert terbaik dunia versi Taste Atlas dari Indonesia, Thailand, Filipina, dan hidangan-hidangan ini memiliki cita rasa dan karakter yang beragam. Coba kita dari posisi ke 14 dulu yuk. Ini soalnya enggak runtut nih.
1: Oke.
0: 14 kira-kira menurut lo apa?
1: Dari mana?
0: Dari Thailand.
1: Dari Thailand posisi 14 itu adalah Kalajengking.
0: Aduh.
1: Apa nomor 14?
0: Salah bukan. Posisi ini 24.
1: Ah, posisi 24.
0: Thailand. Nama makanannya emang asing banget sih, susah ini ditebaknya ini.
1: Ya udah enggak bisa berarti.
0: Namanya Khanom Krok. Khanom Krok. Enggak tahu deh itu jenis makanannya.
1: Khanom Krok.
0: Khanom Krok ya itu kali ya.
1: Mungkin.
0: Nah, terus ada dua hidangan lainnya lagi adalah Leche Vlang khas Filipin yang menempati peringkat 54. Serta ada Khao Niao Mamuang atau Mango Sticky Rice. Oh,
1: Mango Sticky Rice. Apa? Khao Niao Mamuang.
0: Lebih mirip kayak nama makanan Padang ya. Ada Mamuang.
1: Mirip no main bola.
0: Khao Niao Mamuang atau Mango Sticky Rice itu dari Thailand posisi ke 64.
1: Oke.
0: Yoi. Kalau klepon tadi itu ada di posisi ke 37. Nah, ini yang lebih tinggi lagi dari Indonesia itu di posisi 14.
1: Dari Indonesia.
0: Dessert.
1: Cendol.
0: Bukan. Nih ngomongin soal perdebatan onde-onde dan klepon itu tadi ya.
1: Iya.
0: Bu Dev bilang onde-onde itu yang isi kacang warna coklat pakai wijen, klepon yang hijau dalamnya gula merah.
1: Iya. Jadi film Dono itu nyebutnya onde-onde. Di film Warkop DKI itu nyebutnya onde-onde.
0: Namanya itu film komedi yuk.
1: Se-Indonesia nyebut onde-onde.
0: Biar lucu.
1: Kecuali aja. Di Jawa ada dibilangin.
0: Lah orang di sini aja nyatanya daftar dunia nyebutnya klepon.
1: Karena kan ini yang ngartiin itu.
0: Udah nomor 14 apa?
1: Nomor 14 Dawet bukan. Lemper?
0: Bukan.
1: Nagasari?
0: Bukan. Ayo terkenal banget ini. Terkenal.
1: Ceylon 7 dari Jawa.
0: Bukan orang dessert kok Ceylon 7.
1: Ya kata lu terkenal, Pak.
0: Iya, dessert kan ada juga yang terkenal.
1: Onde-onde bukan.
0: Clue-nya dia berjejeran dengan jajanan-jajanan yang sering banget dibeli sama orang waktu mau buka puasa.
1: Hah?
0: Well.
1: Putu?
0: Bukan.
1: Apa ya?
0: Pokoknya clue pertama itu banyak ini orang ngincer ini waktu dekat-dekat buka puasa.
1: Kelapa muda? Tenget? Apa ya orang beli ini pas mau buka puasa? Agar-agar? Apa ya? Lagi cluenya.
0: Clue keduanya digoreng.
1: Mendoan?
0: Bukan. Mendoan masa lo hitung sebagai dessert gurih begitu? Dessert kan biasanya manis.
1: Mendoan petis kan agak manis.
0: Kalau gitu lo mau bikin dessert, Mendoan kasih gula aren aja. Mendoan with palm sugar lo jual tuh di coffee shop.
1: Apa ya? Lopis?
0: Bukan. Clue ketiga deh.
1: Apa?
0: Ini berjejer di antara gorengan-gorengan itu juga.
1: Bentar. Cuma ngomongin jejeran. Sekarang kan
0: ini mendoan nih.
1: Tempatnya mungkin lu pas beli buka di situ apa yang gue beli kan beda.
0: Ini satu tempat di dalam gerobak itu. Ini mendoan. Tahu peti.
1: Pisang goreng.
0: Betul. Pisang gores, pisang gores lagi.
1: Pindang gores.
0: Pisang goreng menempati dessert terbaik nomor 14 di seluruh dunia. Lo bayangin, sesederhana itu lo. Cuman pisang digoreng, udah.
1: Karena kadang itu simple is better.
0: Bener, dan salah satu hal lagi kalau kita mau bikin advance lebih jauh lagi ya, pisang goreng dengan tepung yang manis itu adalah pisang goreng yang terbaik menurut gue.
1: Iya.
0: Waduh, enak banget itu. Indonesia itu kan jago banget olah pisang ya.
1: Semua itu tergantung pisangnya sih pak. Kalau pisangnya udah enak, mau siapa?
0: Kenapa sih?
1: Kenapa gua ngerasa struktur kalimatnya agak sulit untuk
0: enggak ya bener.
1: Iya.
0: Kalau
1: iya,
0: kita ngomongin pisang goreng kan.
1: Iya.
0: Kalau seandainya memang pisangnya udah enak.
1: Iya. Itu tuh. Tepungnya itu menurut gue itu hanya ibarat kayak sugar coatingnya aja.
0: Cuman sekedar hiasan.
1: Iya, itu
0: biar ada kriuk-kriuk ya.
1: Iya.
0: Kalau pisang doang kan alot pak.
1: Pisang nggak alot dong harusnya.
0: Kalau udah terlalu lama,
1: lembek banget justru malah. Lo kayak
0: ya bener.
1: Begitu dibuka kayak keplek langsung kayak begitu.
0: Dibuka pisang kalau langsung lemes.
1: Iya. Ya kan, dan juga kalau misalnya yang masih terlalu muda, pada saat lo buka,
0: ya.
1: Itu kan kayak keras banget ya kan ya.
0: Bener.
1: Bahkan pada saat digigit pun kayak
0: bener.
1: Teksturnya tuh ngelawan gitu loh.
0: Makanya hanya pisang-pisang terpilih yang bisa jadi pisang goreng.
1: Betul, makanya gue bilang.
0: Terlalu kecil juga gak bagus jadi pisang goreng ya kan.
1: Iya.
0: Pisang susu gak bisa jadi pisang goreng.
1: Pisang susu itu yang gimana?
0: Pisang kecil manis banget yuk.
1: Gue tau ya pisang-pisang susu-susu.
0: Bukan, ada satu jenis pisang namanya pisang susu.
1: Itu yang?
0: Itu zaman gue kecil ibu gue tuh sering banget beliin gue itu. Jadi pisangnya bentuknya kecil, pendek-pendek.
1: Iya.
0: Kecil pendek-pendek dan kalau udah matang kuningnya tuh kuning banget.
1: Iya, gue tau.
0: Cerah banget.
1: Nah yang kayak gitu kan Dep. Nah itu tuh juga lo pada saat bikin pisang goreng menurut gue tuh lo nggak bisa pisangnya yang terlalu lembek juga
0: terlalu gede keras juga salah.
1: Terlalu gede
0: pisang Ambon lo jadiin pisang goreng
1: pisang Ambon justru malah ada
0: pisang goreng kan biasanya pisang raja kan
1: masalah itu di tekstur.
0: Oh kalau pisang Ambon kayak apa teksturnya kayak
1: jadi gini
0: kalau ada hitam-hitamnya tuh kalau pisang Ambon
1: nah kan lo pernah gak ngerasain ada bijinya di dalam ya? Bener loh. Diam dulu.
0: Sejak kapan pisang ada bijinya? Gak pernah.
1: Pisang itu ada biji.
0: Di mana?
1: Di dalamnya itulah.
0: Gak pernah aku tahu ada pisang ada bijinya yo.
1: Udah
0: kejauhan deh.
1: Enggak kejauhan emang iya. Biji pisang itu yang di dalamnya itulah. Itu.
0: Biji pisang ya?
1: Iya.
0: Oh kalau dipotong tengahnya gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, benar. Itu kan benar. Tapi ada beberapa pisang itu yang bijinya itu agak gede itu ada yang harus dikeluarin.
0: Kalau pisangnya makin gede, bijinya ikutan makin gede juga.
1: Iya.
0: Kayak pisang Ambon berarti bijinya pisang Ambon juga gede dong.
1: Ada loh yang kayak dia kayak bijinya itu emang harus di pada saat lo makan bijinya itu keras dan harus lo buang.
0: Oh, gitu.
1: Ada loh pisangnya begitu juga.
0: Itu dari Indonesia
1: bisa. Iya, dari Indonesia. Jadi kayak membiji itu harus dilepeh, harus keluarin.
0: Pisang klutuk bijinya gede.
1: Nah, tuh.
0: Pisang klutuk. Gua enggak tahu pisang klutuk tuh.
1: Tuh, beberapa jenis pisang emang ada yang bijinya di dalam. Ya pisang mau bijinya di dalam. Cuman itu ada yang gede, ada yang kecil gitu, Arif.
0: Kalau pisang bijinya di luar, kulitnya di dalam gitu. Kualek, Mas. Menyalahi kodrat pisang.
1: Pisang opo? Mas, ini pisang mau tahu kok kuali. Aduh, ya Allah. Udah.
0: Kuali.
1: Iya. Dada. Tuh pisang goreng sih enak banget sih.
0: Iya.
1: Betul. Setuju. Tuh Icat udah, woi. Icat udah begitu.
0: Pisang goreng, dessert nomor 14 sedunia. Iya.
1: Beli pisang goreng, terus habis itu lo beli cemilan lain, minuman. Nah, iya kan ya.
0: Pisang ketemu yang seger-seger.
1: Iya, itu boleh. Kayak sore-sore sambil jalan, naik motor, keluar beli gorengan. Boleh. Habis itu nanti singgah di Alfamidi,
0: iya.
1: Beli. Wah, ini lagi ada apa nih? Beli iya. Banyak.
0: Mumpung di Alfamidi, ini juga lagi ada promo TTM. Alias tebus terus murahnya dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2026 di Alfamidi. Cuma belanja Rp50.000 aja kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 sahabat suara. Ada Simba Choco Chip Cup 34 gram, ada Sindel larutan cap badak botol 350 ml, ada Garuda Pilus 80 gram, ada Forvita margarin 200 gram dan Lang minyak kayu putih roll on 15 ml.
1: Dan kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi di seharga Rp10.000. Ada paroti 200 gram, Lay's 64 gram, UP 50 sampai 110 gram dan 3 piece pristine water bottle yang 400 ml.
0: Selain itu kamu kalau belanjanya senilai Rp100.000 juga sahabat suara, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada Herba Cough Herbal 60 ml, ada 2 piece sos pembersih lantai 725 ml, ada Fresh and Nut Body Wash 400 ml, ada Mama Lemon Jeruk Nipis 1,5 liter dan Pepsodent 90 gram. Terus satu lagi nih, kamu bisa tebus murah Bell Foods Royal Sosis Chicken 200 gram cuma Rp30.000 aja sahabat suara.
1: Hemat banget. Yoi, benar. Makanya langsung aja belanja di Alfamidi sahabat suara.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Jam 9 waktunya kita ceria cerita dari warga.
1: Nih ceritanya nih.
0: Apa tuh Pak?
1: Jadi gue tuh kemarin ada nge-save beberapa. Ini kan yang bilang wah ada dari namanya itu Fatika. Indo jokes are so funny.
0: Oke.
1: Setelah muncul jokes orang have, sekarang ada lagi Yuma Yami.
0: Hah, lu mah enak.
1: Gua di situ, gua pas di situ kayak Yuma Yami ini apa nih? Plesetan kah dari apa? Ternyata iya, lu mah enak Yuma Yami gitu.
0: Tapi itu semua tergantung cara kita ngomong intonasinya, yuk. Yuma Yami kalau kayak gitu kan jadinya lu mah enak.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Yuma Yami. Jadi beda artinya.
1: Geli banget lagi pakai headphone di ngomong gitu.
0: Lagi ya, sekali lagi ya. Yuma Yami.
1: Terus dia bilang ada lagi nih, Husnul Holiday. Terus habis itu di India juga ada Bang Husnul Otahe. Orang-orang terus sini kayak terus abis itu ada bilang

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: Bigfoot.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic, baby.
6: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
9: warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita ceria lagi ya, cerita dari warga. Jadi, kalau sahabat suara mantengin threads banget atau sosial media banget dari beberapa waktu lalu, ada satu sosok legendaris yang memang tiba-tiba muncul ke permukaan, yo. Dan sosok ini menemani orang-orang yang, gue mengesampingkan masalah moral ya, tapi dulu kita kalau nonton film banyak sekali subtitlenya dari dia.
1: Iya, ini baru keluar tuh.
0: Bener, jadi beberapa waktu lalu tuh sahabat suara, manusia urban legend ini yang menggunakan nama Lebah Ganteng.
1: Lebah Ganteng.
0: Untuk setiap subtitle yang ada muncul di permukaan. Nama akunnya itu adalah Dida Salie. Dan dia waktu itu cerita gue itu begini. Yeah. Terus orang-orang, lah ada Mas Lebah Ganteng, apakah ini artinya aku menamatkan internet? Terus dia muncul lagi ngejelasin kenapa namanya Lebah Ganteng. Nah awalnya cuma iseng, kepikirannya itu aja pas pertama kali daftar Subsin 2011. Wah, website buat download semua subtitle film di dunia, Subsin. Tidak pernah terpikir nama itu akan dikenal banyak orang. Beberapa tahun berikutnya saat mau daftar sosmed, nama Lebah Ganteng udah banyak dipakai sama orang lain. Terakhir punya sosmed itu namanya Dokter _ Ngesot, tapi udah dinonaktifkan. Itu ceritanya ternyata.
1: Karena kan kalau nggak salah sebelumnya beberapa tahun yang lalu si Pain Akatsuki sudah muncul.
0: Iya benar.
1: Nah itu ini mungkin buat nggak tahu ya. Apakah anak-anak Gen Z mereka ngejamanin Pain Akatsuki dan juga Lebah Ganteng ini? Gua nggak tahu ngejamanin atau nggak. Tapi at least buat kita kan, dengan segala tindakan kriminal kita yang tidak mengikuti peraturan itu kan dulu kita familiar dengan Pain Akatsuki dan juga Lebah Ganteng.
0: Sama satu lagi Pak, yang ada promosi cumi bakar.
1: Oh kalau itu udah kesini-kesini.
0: Iya siapa itu namanya ya, Adi cumi bakar apa Pak siapa gitu.
1: Iya kalau itu kan udah di awal-awal, udah di akhir-akhir yang tiba-tiba. Itu tuh adalah masa peralihan antara yang masih film yang bajakan masuk ke OTT.
0: Benar.
1: Karena kan OTT sekarang orang semua juga OTT udah. Gue gak perlu lagi nyari film bajakan apa semua. Itu kan masa peralihan yang tiba-tiba ada. Lo lagi nonton terus, wah kayaknya enak nih penyetan. Ada tiba-tiba ada promosi kayak gitu kan. Gue mikir kayak, dia ngomong apa barusan? Oh ada warung ini. Gue ulang lagi, oh enggak, oh ini promosi. Promosinya se-Indonesia yang lo gak tahu niche pasar lo masuk atau enggak.
0: Jadi kita bisa tuh ngelihat di tengah-tengah adegan ini misalkan ya, Iron Man mau metik jari, tak muncul tuh subscene-nya, subtitle-nya kayak cumi bakar Pak ini bla bla bla bla bla, abis itu baru petek hilang deh Thanos.
1: Lo bayangin lagi nonton Tony Stark meninggal untuk menyelamatkan bumi.
0: Benar.
1: Tapi dari scene itu yang lo ingat adalah gue mau makan cumi bakar kayaknya.
0: Itu visioner lo. Masang Sumpah. Iklan di subtitle.
1: Dan
0: ibarat
1: itu tuh
0: kayak running text.
1: Kayak di scene-scene yang
0: krusial.
1: Enggak ada teks, enggak ada apa yang itu hook ya banget tiba-tiba pap keluar.
0: Harry Potter naik Nimbus, tiba-tiba ada muncul tuh IDFL subscrew gitu.
1: Banyak
0: abis kayak gitu. Cumi bakar ya.
1: Iya.
0: Menerima pesanan lah.
1: Makanya kayak
0: ini mesennya di mana, di Hogwarts.
1: Terus begitu udah dicari tahu, lah jauh banget. Gue kan di sini beda pulau, ngelompat dua lagi.
0: Maksud gue kan gini ya, yang nonton film bajakan itu kebanyakan anak-anak kos kan.
1: Iya.
0: Anak kos itu pun udah pakai laptop ini, yang nggak tahu bentuknya gimana.
1: Iya, betul.
0: Masa disuruh beli cumi bakar lokasi di Jakarta, ongkirnya berapa sampai ke kos-kosan?

0: langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
8: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
7: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
9: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
7: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
9: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
7: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
10: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
7: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
11: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
2: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita ke ceria cerita dari warga. Ada cerita dari Ed Syaudade. Guys, aku baru aja pulang nih, mau cerita soalnya agak kaget. Ini abis first date sama kakak-kakak beda 4 tahun. Tiba-tiba tadi aku ditanya, 5 tahun ke depan kamu mau ngapain? Jujur kaget. Emang gitu ya topiknya kalau ngedate sama yang lebih tua? Aku gak siapin apa-apa, jadi tadi Asbun jawab mau S2.
1: Ya Allah. Dia beda 4 tahun. Umurnya gak disebutin berapa?
0: Enggak disebutin berapa. Kalau dia ada rencana mau S2 sih, ya berarti mungkin saudade 20-an something lah. Yeah. Baru lulus-lulus S1 tuh ya 21-22 kali ya. Selisih 4 tahun berarti cowoknya mungkin 25-26. Hah? Terlalu muda sih untuk nanya 5 tahun ke depan mau jadi apa.
1: Ya gak sih? Karena karir lu sendiri kayak juga belum kegambar sih. Kalau umur segitu ya.
0: Iya, yeah, makanya.
1: Maksudnya mungkin udah ada yang tapi harusnya kalau misalnya saudade ini yang ceweknya kan ya, yeah. Dia itu misalnya kita hitungnya udah lulus aja, masuk SMA umur 17 tambah 4, dia hitungannya lulusnya standar aja, yeah. 17, 21, 21 udah lulus. Dia baru ketemu cowok ini di umur 22, 22 berarti bedanya 4 tahun, cowok ini umurnya 26. 26 atau 27, harusnya di 26, 27 itu, kecuali lo punya...
0: Apa tuh?
1: Lo yang punya perusahaan ya.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau lo juga karyawan, umur 26-27 harusnya lo juga masih ngegambar lo mau ngapain.
0: Iya.
1: Mungkin cowoknya nanya kayak begitu karena dia sendiri juga insecure. Gue juga belum ada.
0: Oh, bisa jadi. Jadi dia mikirin 5 tahun lagi lo punya rencana yang udah matang banget belum.
1: Betul.
0: Kalau emang belum matang banget, kita build bareng yuk. Gitu ya kali ya Pak ya.
1: Bisa jadi atau enggak, mungkin dia juga takutnya karena sekarang itu kan banyak ya yang umurnya masih muda tapi kayak gue mau nikah aja, nikah kayaknya lucu.
0: Hah?
1: Ada banyak.
0: Kok bisa dia banyak, bilang nikah itu lucu?
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Nikah itu kayaknya lucu. Instead of gue begini-gini aja, kenapa kita enggak menjalaninya bersama?
0: Oh gitu.
1: Tanpa dosa.
0: Ah,
1: iya kan, banyak yang kayak begitu. Okay. Dan ternyata itu kan emang berat juga. Mungkin si cowoknya itu mikirnya kayak, apakah lo orang yang berpikir kalau misalnya, oh enggak deh, kayaknya kita nikah aja lucu deh.
0: Oh iya bener, ada gak begitu rencana 5 tahun lagi mau nikah?
1: Iya, gitu kali ya. Iya mungkin
0: kalau
1: begitu.
0: Kalau si saudade berarti 5 tahun lagi, dia berarti umur
1: 27.
0: Tapi ya cewek umur segitu kan saat ini emang standar di Indonesia itu bahkan 27 kadang ketuaan kan dianggapnya nikah. Sekarang sih udah mulai tergeser ya sama milenial.
1: Milenial saya belum nikah aja banyak.
0: Iya, banyak banget. 30, 31, 32, aman aja, santai.
1: 40 juga banyak yang belum nikah. Kecewaan. Kenapa?
0: Kecewaan kalau itu kecewaan.
1: Enggak, 40 juga banyak yang belum nikah. Banyak banget. Iya. Terus kayak kalau misalnya dia mikirnya seperti itu, ya berarti kalau 5 tahun lagi di 22, cowoknya 27 dan cowoknya itu 27 berarti 31.
0: Ya. Masih aman
1: cowok juga 31 menurut gua.
0: Wih, lagi
1: enggak yang telat-telat banget loh buat nikah.
0: Aman aja.
1: Iya, masih aman.
0: Cowok mah sampai kapan pun juga kan, ini kalau kita ngomongin scientific system reproduction jalan aja, mana aja.
1: 60 lagi masih bisa berdiri.
0: Apa
1: lo jalan?
0: Ya, maksud berdiri jalan kaki.
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Enggak ngelewatin. Ya udah silakan, kan? Iya. Betul.
0: Kayak vokalisnya Rolling Stone kan Mick Jagger begitu.
1: Iya.
0: Duh, udah tua banget, istrinya baru umur berapa?
1: Hugh Hefner yang punya itu majalah itu udah berapa umurnya?
0: Abang masih hidup ya?
1: Udah enggak, tapi kan dulu pas masih hidup itu.
0: Oh iya bener.
1: Udah berapa umurnya juga, ya udah enggak ada masalah.
0: Cuman di luar dari konteks itu ya, yuk.
1: Iya.
0: Gue jarang sih ngedenger pertanyaan kalau lagi PDKT itu hal kayak gitu pertanyaan.
1: Gue juga aneh sih.
0: Makanya, lo 5 tahun ke depan lo mau ngapain? Ini cowoknya gue curiga dia HRD deh.
1: Staff HRD, makanya dia lagi kayak dia lagi ngelatih aja gitu.
0: Lagi ngelatih.
1: Jangan-jangan
0: dia lagi latihan. Jangan-jangan nanti di ujung obrolan bukannya jadian kerekrut. Nah, malah kerja.
1: Oke, kebetulan kamu cocok dengan kita ada user juga yang lagi cari. Sedikit. Ya gue gak dipacarin ternyata.
0: Ya udah deh gak apa-apa, yang penting gajian.
1: Yang penting dapat kerja. Yang penting dapat fresh graduate.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lo ada cerita lagi gak, Pak? Kalau gak ada, closing kita nih.
1: Habis aja, closing aja udah. Simpen aja buat besok. Pasti dihabisin hari ini semua.
0: Ya udah deh kalau gitu. Makasih sahabat suara ya, udah nemenin kami dari jam 7 pagi tadi.
1: Yoi, terima kasih juga yang udah nonton kita di TikTok ini. Yoi. Sampai jam 10 juga. Kita balik lagi besok, insya Allah. Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Wah, akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
4: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
3: Lah? Kenapa bisa begitu?
4: Terdapat 1.536 titik yang menjual lampu.

0: Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim Indonesia menorehkan prestasi gemilang pada ajang International Mathematics

8 perunggu. IMSO 2026 ini dihadiri oleh 404 murid dari 23 negara. Mark Marquez akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-6 pada balapan MotoGP Mandalika Minggu 11 Oktober. Hasil ini memutus tren buruk yang selalu gagal menuntaskan balapan pada 4 edisi sebelumnya. Marquez sempat memenangi sprint race, sementara race utama dimenangi oleh Marco Bezzecchi. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober menyebabkan banjir besar di 3 kecamatan setempat. Berdasarkan data BPBD, sedikitnya 120 unit rumah warga telah terendam dan berdampak langsung pada 498 jiwa. Tim SAR gabungan memastikan evakuasi ratusan warga ke area aman.

Kota Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Selamat siang sahabat suara. Seperti biasa ya, sudah ketemu lagi di hari Selasa. Farah, udah ready pasnya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai

ataupun juga bencana yang bukan karena alam tapi karena ulah oknum. Jadi pastinya kita berikan pesan cinta sebanyak-banyaknya gitu ya, untuk nemenin hari-harinya kita semua. Dan Farah Fairuz juga pastinya masih bakal nemenin dengan lagu-lagu enak lainnya. Ada Raim Laude, Dunia Yang Menanti, itu juga udah ada di playlist ya. Hari ini bakal nemenin kamu memulai perjumpaan kita hari ini. Kayaknya judul lagu yang bakalan kita dengerin ini, Sahabat Suara, cukup merepresentasikan situasi penanganan gitu ya, dari apa yang udah terjadi di sekitar kita. Satu lagu dari Viera, Terlalu Lama.

Palembang, Semarang, Surabaya. That was Malik and Essentials dengan dia. Bareng sama Farah yang masih menemani hari Selasanya sahabat suara. Pasti sampai nanti jam 2 ya. Selain ada di frekuensi, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat sahabat suara yang lagi santai gitu ya, bisa langsung aja melipir ke iswara.network di TikTok. Sambil juga kita yapping-yapping di sana. Masih dengan bahasan yang gak terlalu jauh dibanding sosial media gitu. Karena kan kalau sosial media, coba deh sekarang kita buka sahabat suara, pasti isinya timeline kita gak jauh-jauh dari berita soal kebakaran hutan, dampaknya seperti apa, terus kemudian bencana alam yang terjadi di Padang, banjir bandang gitu ya. Gak jauh-jauh dari itu. Paling kalau di threads adalah ngomongin tentang perselingkuhan gitu ya. Isinya, intinya cukup negatif gitu. Makanya mungkin siang hari ini kita agak sedikit refreshing gitu dari hal-hal yang bikin pusing sahabat suara, dengan mendengarkan lagu-lagu yang udah disiapkan.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body

juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: Farah di Suara sampai nanti jam 2. Yang pastinya kita akan selalu bersama, saling support sahabat Suara ya. Di tengah kondisi seperti sekarang ini, bencana di mana-mana, ada bencana yang karena memang bencana alam, ada bencana yang memang dibuat-buat gitu ya, gara-gara ulah oknum. Mungkin kalau kita ngomongin hal-hal yang lagi miris gitu ya, salah satunya juga saudara-saudara kita yang ada di Batam. Karena kemarin, kalau saya sih spesifiknya baru beberapa hari kemarin sih ngeliat informasi dari beberapa akun di sosial media soal Batam. Ternyata di Batam tuh lagi rutin banget pemadaman listrik, sahabat Suara nih. Salah satunya ada sahabat Suara yang sudah bergabung di TikTok ya. Nama akunnya Unboxing Bareng, yang ternyata sekarang lagi merasakan pemadaman listrik. Terus kabarnya lagi melipir ke masjid dulu untuk mandi gitu ya, untuk numpang mandi. Terus udah kayak gitu, ini dari Nongsa, daerah Nongsa katanya. Biasanya kalau mati listriknya di daerah dia itu dari jam 9 sampai 10 malam. Habis itu nanti bangun di dini hari jam 2-an, beres-beres, isi air. Tapi emang kalau kemarin dari kita lihat di sosial media, kalau sahabat Suara belum sempat lihat, mungkin bisa langsung search ya, karena itu langsung pasti ada kok. Itu situasinya banyak sekali orang-orang yang akhirnya nge-mall, bukan untuk hangout lagi, bahkan mereka benar-benar untuk menikmati ademnya situasi mall. Terus juga ada yang nge-charge handphone, ada yang nyantai, ngedeprok di bawah gitu ya. Makanya haf banget deh membaca berita-berita yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Nah nanti update-nya seperti apa, saya mau sambil cari juga POV dari pemerintah soal ini seperti apa gitu ya. Nanti kita make share dulu sahabat Suara, sambil lanjut lagi mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi kita akan karaokean di lagunya Reza Artamevia yang pertama ya, kurang lebih 2 menit. So pastiin kamu gak kemana-mana, stay tune.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
1: di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Pernah dengar suara kus, kus, kus, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
8: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
7: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
8: Ayah aku juga kenal sama alien.
7: Ayah aku presiden.
8: Ayah aku bisa terbang.
7: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
9: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Suara kus, kus, kus. Di radio, umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
10: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

0: hingga 8.00 waktu Indonesia Barat.
1: Suara Fakta.
0: Foto Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud saat sedang sarapan di Hotel Bintang 5 Marina Bay Sands, Singapura, beredar di media sosial. Foto

Madura untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih di sini sekali lagi sampai nanti jam 2 nemenin siangnya sahabat Suara. Dan sekarang saatnya kita untuk saling sapa via udara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 atau meluncur langsung ke TikTok isuara.network.

banget sampai hari ini. Pasca Agnes Mo kemarin setelah mengharumkan Indonesia lewat actingnya ya di salah satu series, international series. Terus kemarin juga nyanyi pada saat FIFA ASEAN. Kemarin F1 juga, aduh best banget memang nih kakak Agnes ya. Makanya satu lagu ini bentar lagi akan nemenin kamu juga. Dan pastinya sekali lagi saya tungguin nih yang mau request lagu atau kayak mau sapa-sapa ngalor ngidul siang hari ini gitu ya di suara. Sekali lagi bisa WhatsApp 0816-114-1014. Sambil menanti juga lagunya Agnes mau dimainkan, sekarang saya mau puterin dulu kita karaokean juga nih di lagu Yovie Nuno, Lebih Dekat Denganmu Nanti.

That was Farus dengan Chill. Satu lagu yang di request sama Nok Nok, salah satu sahabat suara yang bergabung di TikTok. Thank you banget ya. Lagi-lagi pastinya aku dengan senang hati kalau ada yang mengapresiasi karyaku. Walaupun emang terdengarnya agak aneh me-present lagu sendiri gitu. Pick me, lagi-lagi pick me Farah. Tapi selagi ada wadahnya, ya kan, pasti akan saya gunakan dengan maksimal, sahabat suara. Anyway, thank you sekali lagi buat yang sudah bergabung siang hari ini. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah join di 0816 1141014. Hai, ini ada Anton di Athena Yunani. Katanya sekarang lagi simak aja suara Farah yang cantik, asik. Saya dulu di Malaysia ada penyiar favorit namanya Farah Fauzana dari Hot FM Kuala Lumpur. Suaranya mirip-mirip katanya sama Kak Farah Virus. Ih, makasih loh. Ini kalau misalkan sahabat suara yang lagi dengerin kayak, bener gak sih dari Yunani? Nomornya aja +30, coba kamu cek deh kalau +30 tuh dari mana kira-kira. Kakak Anton, thank you banget udah tune in siang hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang dimainkan bisa menghibur harinya kamu di sana. Sehat selalu. Seperti biasa juga, selain dari Yunani ya, sahabat suara tuh memang tersebar di berbagai penjuru dunia lainnya. Salah duanya selain dari Yunani, ada juga yang seperti biasa bergabung dari Korea Selatan dengan pantunnya. Kata dia gini, sahabat suara. Jalan pagi ke tepi telaga, telaga indah bunganya merekah. Assalamualaikum bidadari jelita, hatiku senang hadirnya si Farah. Waduh. Oke, seperti biasa kamu mendapatkan fast track untuk request lagu. Katanya Nastu mau update aja cuacanya habis diguyur hujan di Korsel. Terus mau request lagunya Pamungkas yang Kenangan Manis. Ditutup dengan pantun lagi sama Nastu, sahabat suara. Anak gadis makan jambu, hai manis, ditunggu. Waduh, boljuk. Oke, aku antriin lagunya ya. Nanti bakalan dimainkan. Pokoknya Nastu di sini aja, jangan kemana-mana. Terus juga mau menyapa warga TikTok. Sahabat di suara di TikTok juga sudah ramai sekali. Ada 860 ribu yang bergabung. Hernandez, Meli, Denbas, Gianti, hai. Ada Uut, Merzario, Tommy. Seperti biasa banyak sekali warga-warga yang merapat ya. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya sahabat suara. Sekarang saya mau ajak kita karaokean lagi siang hari ini ya dengan satu lagu dari Shilon 7, Jadikan Aku Pacarmu.

0: Indonesia.
1: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Vidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
6: Soal apa?
5: Side job, apa semuanya gitu.
6: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
5: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
6: Main job.
5: Siaran?
6: Main job.
5: VO, ya hitungannya main job juga. Main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
6: Benar.
5: Saya jobnya apa gue tanya?
6: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
5: Gue apa ya? Saya job gue ya? Nganter anak lah.
6: Sahabat suara punya pada punya side job gak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
5: Iya. Gue pake kalian 20 ribu.
6: 2 ribu? 20 ribu.
5: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
6: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
5: Itu side job gue tuh dulu itu.
6: Pemalak.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara

sama sahabat suara yang gabung dari Korea Selatan, Nastu. Nastu udah diputerin ya. Fast track bukan? Ini kalau privilege-nya ketika mendengarkan Farah siaran, terus tahu-tahu menghaturkan puja-puji natural sahabat suara. Bakalan dapat fast track buat request lagu gitu. Jadi kita kan saling mengapresiasi ya. Thank you anyway Nastu. Sekarang saya juga mau menyapa lagi buat yang baru join di siaran siang hari ini. Ada juga, tadi ada Nabil yang gabung dari seperti biasa standby di daerah dekat MRT katanya. Nah detailnya seperti apa saya juga belum nanya balik tuh ke Nabil ya. Katanya lagi mau memantau sebuah berita, tapi kentang gitu ngasih taunya, gak tuntas. Nabil boleh diupdate lagi berita apa sih yang mau dicari tahu gitu kan. Terus ada juga tadi nih 0822 sekian-sekian katanya dengan Joko Londo di Sorong, Papua Barat, katanya mau request lagu Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah. Terima kasih untuk Farah dan sukses selalu. Oke, terima kasih juga buat kamu yang bergabung dari Papua. Nanti lagunya akan aku antriin ya, ditungguin aja. Ada juga sahabat suara di TikTok, ada Susi Yulia yang katanya mau dong aku disapa. Tenang, pasti akan aku sapa ya. Terus ada Mas Bas, ada Tommy, ada Pemanis Bikinan, ada Flow, dan juga Clifford Van Hernandez nih nanti yang gak kesebut. Aku kok gak kesebut? Sabar, satu-satu semua tuh ada kapasitasnya ya. Karena kebersamaan kita masih panjang sampai nanti jam 2, makanya kamu di sini aja sambil kembali menyapa-nyapa di TikTok ataupun juga di WhatsApp. Karena nanti saya bacain lagi setelah mau memainkan dulu satu lagu requestan sahabat suara di TikTok dari Dewa 19. Tak akan ada cinta yang lain.

dengerin ini suara bareng sama Farah Fairuz. That was Reza Artamevia dengan Cintakan Membawamu Kembali. Satu lagu yang direquest sama Uut, bergabung dari TikTok ya. Terima kasih banget sudah merequest lagunya. Dan semoga aja dengan diputarkannya lagu-lagu requestan kamu, sahabat suara, bisa bikin hari-hari kamu lebih bahagia lagi gitu ya. Terutama untuk yang sekarang lagi merasakan sedih ataupun juga pilu terdampak dari yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kalau di Batam nih sekarang lagi ada pemadaman listrik bergilir gitu ya, dimana banyak sekali saudara-saudara kita yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke mall untuk bisa ngadem, nge-charge. Atau tadi ada sahabat suara juga yang gabung di TikTok, dia bahkan ke masjid untuk numpang mandi gitu karena listrik mati, air jadi gak ada dan lain sebagainya. Nah ternyata sahabat suara, ini kalau dari update dari Batam News Online gitu ya, hari Senin kemarin, ini kabarnya penyebab dari pemadaman listrik besar-besaran ini masih menjadi pertanyaan gitu. Sampai hari ini Polda setempat juga masih menelusuri penyebabnya seperti apa. Bahkan kabarnya belum ada konfirmasi resmi nih dari Polda Kepri yang membenarkan adanya isu ini. Tapi so far kabarnya dari PLN sendiri ini mulai memulihkan satu persatu area-area yang terdampak gitu. Penyebabnya belum disounding pastinya nih. Intinya sih katanya ada gangguan. So far sih itu berita yang ada ya. Sahabat suara juga bisa akses di Batam News Online gitu. Dan kalaupun memang sudah ada update-nya, terutama kalau kamu lagi atau memang tinggal di Batam, boleh sambil sharing juga siang hari ini sahabat suara ya, seperti apa situasinya. Karena memang kalau dari informasi sementara, ini terjadinya itu ada di Batam, terus di Bintan dan juga Tanjung Pinang. So far kondisinya masih sama gitu, situasinya masih pada menderita karena pemadaman listrik bergilir ini gitu ya. Jadi sekali lagi buat saudara-saudara kita yang terdampak, stay safe. Kalaupun ada update-nya boleh sharing siang hari ini ya.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928, yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Tak terasa sekali sudah pukul 13.00, sahabat suara. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karyanya. Seperti apa cerita di balik karyanya itu? Yang pasti ini penyanyinya cantik. Jadi pastiin kamu di sini nggak kemana-mana. Bisa langsung aja standby juga di TikTok ya, iswara.network. Sambil menantikan obrolan kami siang hari ini, saya mau puterin dulu satu lagu dari Aditya dengan Juwita.

0: sebuah karya. Seperti apa cerita di baliknya? Langsung aja kita ngobrol barengan sama Fedra. Halo, Fedra. Salam kenal Fedra, selamat datang di Iswara. Yes. Namanya very catchy. Kamu gak mungkin dari milenial, pasti kamu Gen Z ya?
1: Iya, of course.
0: Iya, soalnya nama-nama yang kayak gini nih ya, sahabat suara pasti kita temukan dari teman-teman generasi Z gitu biasanya. Yeah. Tapi sebelum ngebahas detail tentang karya kamu, boleh gak sih ceritain lagi ke sahabat suara gimana cerita seorang Fedra sampai akhirnya terjun di industri musik ini?
1: Iya, jadi sahabat suara, aku tuh baru aja lulus dari ajang kompetisi Indonesia di Icon Indonesia.
0: Oh, wow, yeah. Congratulations.
1: Dan okay, puji Tuhan, aku sebagai runner up. Mm-hmm. Jadi kita yang dari top 5 di Icon ini akhirnya kita ditarik sama label Trinity.
0: Oh, cool.
1: Jadi kita dapat kesempatan untuk masuk di label Trinity. Akhirnya kemarin juga kita yang masuk grand final ini, mm-hmm, dikasih lagu kemenangan.
0: Oh,
1: iya,
0: okay.
1: Jadi aku dan Felicia ada lagu kemenangan yang berbeda. Akhirnya kita rilis lah lagu pertama sebagai pembuka jalan di industri musik Indonesia.
0: Oh, cool.
1: Yaitu Kronologi.
0: Oh, wow, luar biasa yeah sekali ya. Tapi kalau ngomongin tentang agak ke belakang dulu gitu ya, kita throwback, gimana ceritanya seorang Fedra itu bisa akhirnya ke musik gitu? Apakah memang dari kecil suka nyanyi, disupport orang tua, atau seperti apa ceritanya?
1: Iya, kalau aku tuh emang dari dulu sebenarnya udah suka nyanyi. Kebetulan keluarga aku emang suka nyanyi juga kan, dari papa.
0: Okay.
1: Jadi papa dari aku kecil, dari aku umur 3 tahun tuh udah ngenalin aku sama kayak lagu-lagu, lagu-lagu Whitney Houston salah satunya.
0: Oh, wow, okay.
1: Dari situ akhirnya aku mulai suka nyanyi, aku mulai tertarik nyanyi. Akhirnya SD aku mulai les nyanyi, cuman ya sebatas les nyanyi aja karena okay disuruh orang tua les
0: tapi
1: nyanyi.
0: Tapi ada les nyanyinya
1: ada,
0: tuh ya.
1: Ada. Okay. Akhirnya les nyanyi, les piano juga aku dulu. Terus udah les nyanyi. Akhirnya pas COVID tuh kan bosen ya, gak ngapa-ngapain di rumah. Terus itu aku mulai sering cover-cover di Instagram, upload ke YouTube. Okay. Di situ lagi apa ya, lagi kayak ambis-ambisnya banget. Kayaknya aku pengen nyanyi deh, pengen fokus ke nyanyi.
0: Tampilnya lagi banget-banget mau tuh.
1: Benar.
0: Terus?
1: Nah, akhirnya dari situ setelah selesai COVID baru akhirnya ikut-ikut lomba tuh di daerah aku di Batam, karena aku kan dari Batam.
0: Okay.
1: Yeah. Kita ikut-ikut lomba offline, mulai dari lomba tingkat kecamatan, provinsi, kota, kita ikutin semua. Sampai akhirnya aku di Batam itu mulai ada di tahap yang kayak aku udah ngejob nih, misalnya aku ikut ngisi
0: udah
1: di wedding,
0: nih, apa?
1: Isi di event, barulah akhirnya kayak kayaknya aku memang beneran pengen jadi penyanyi deh. Karena apa ya, selain emang aku bisa menyalurkan hobi aku, tapi kan ini juga bisa apa ya, dari sini kita juga bisa mendapatkan pendapatan gitu loh. Kapan lagi coba bisa dapat
0: iya, udah
1: uang,
0: senang-senang terus tuh dibayar gitu kan.
1: Kapan lagi?
0: Okay.
1: Nah, akhirnya di tahun 2025 akhir kemarin kayaknya aku dapat tawaran dari SCTV untuk ngikutin
0: ajang pencarian bakat ini.
1: Jadi aku diundang karena ada satu video aku di TikTok yang naik kan. Jadi akhirnya, Fedra kamu bersedia nggak kalau ikut di Icon Indonesia? Akhirnya ya udah.
0: Dari Batam terbang ke Jakarta?
1: Iya.
0: Oh wow, itu akhir 2025.
1: Nah, itu aku baru tahu kalau aku keterima ke top 24 besarnya itu waktu bulan Februari kalau nggak salah.
0: Di 2026 tahun ini.
1: Benar.
0: Berarti baru terbangnya tuh di tahun ini?
1: Iya. Di April.
0: Di Februari, di April.
1: Yes.
0: Okay. Tapi kalau agak ngeser ngebahas tentang kamu yang dari Batam ke Jakarta, gimana first impressionnya Fedra dari Batam ke Jakarta tuh situasi seperti apa?
1: Iya, kalau dulu kan sebelumnya aku memang sering main ke Jakarta ya karena kebetulan ada keluarga di sini. Cuman kan nggak menetap yang lama ya.
0: Sekarang kan udah lebih lama nih.
1: Sekarang udah menetap stay di sini tuh gila, bedanya tuh beda banget ya. Karena maksudnya secara kayak kepadatan penduduk di sini ternyata sangat padat ya, rame banget. Terus kalau misalnya gini, misalnya kita mau OTW nih ke satu tempat, kalau di Batam tuh aku bayangkan kalau misalnya dari rumah ke sekolah tuh cuma 10 menit, gak nyampe 10 menit kadang. Tapi kalau kesini 1 kilo, 2 kilo aja ternyata bisa 20 menit, 30 menit. Bisa lama banget. Jadi kayak
0: culture shocknya ada banget tuh.
1: Okay. Ternyata orang-orang di sini kalau bilang perjalanan dari sini ke sana berapa lama? 30 menit. Oh, bentar. Hah? Dari mana 30 menit?
0: Bagi kamu 30 menit tuh jauh, gitu ya.
1: 30 menit tuh udah bisa berapa belas kilo gitu kan. Gitu. Biasanya kita kemana-mana paling lama 20 menit. Kayak gitu aja.
0: Oh, wow.
1: Ini sangat macet gitu, sangat rame,
0: sangat full banget,
1: sangat
0: penduduknya
1: full.
0: Ya, nggak cuman kamu yang dari Batam, kita aja udah lama di sini juga setiap hari astagfirullah gitu terus kok. Jadi culture shocknya ini emang dirasain semuanya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, sampai kemudian akhirnya kamu ke Jakarta mengikuti kompetisi dan sekarang sudah akhirnya bisa menyanyi di lagu kamu sendiri gitu.
1: Yes.
0: Tapi kalau ngomongin musiknya sendiri, kamu tuh sebenarnya nulis lagu juga nggak?
1: aku sempat ada nulis beberapa lagu.
0: Mm-hmm.
1: Aku memang suka nulis lagu juga. Dulu waktu COVID-COVID itu juga aku sering nulis lagu. Terus iseng aku upload ke YouTube. Memang bukan dirilis secara official gitu. Tapi ya aku sering nulis-nulis iseng pakai gitar, pakai okay. piano.
0: Jadi
1: gitu.
0: Bankingan lagu yang kamu buat sendiri juga udah ada tuh sebenarnya. Wow, menarik sekali. Kita masih bakal ngobrol lagi pastinya ya. Bareng sama Fedra, sahabat suara. Gimana cerita di balik lagu yang udah dirilis ini dan lain sebagainya bakalan dibahas setelah lagu dulu yang bakal lanjut temenin siangnya kamu dari Afgan dengan Kacamata.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan juga masih bersama Fedra yang baru saja merilis karya terbarunya bertajuk Kronologi. Yang tadi Fedra sempat cerita juga bahwa Kronologi ini adalah salah satu lagu yang memang dikasih ke kamu dalam rangka kamu sebagai runner up gitu ya di ajang pencarian bakat sebelumnya yang kamu ikuti. Secara konsep, kemudian jalan cerita di lagu ini dan pembuatannya itu seperti apa sih, Fed?
1: Iya, jadi kalau misalnya proses pembuatannya ini kita rekaman waktu kita lagi top 3 di Icon Indonesia. Jadi sebenarnya proses rekaman itu sangat hektik ya, karena dalam seminggu itu kan kita harus prepare untuk performance kita di top 3, kita harus latihan juga, tapi di sela-sela itu kita tetap harus sempetin jadwal buat rekaman, buat pelajari lagunya. Jadi akhirnya aku rekaman lagu itu, waktu itu aku dapat paling terakhir jadwalnya. Jadi Shira sama Felicia udah duluan, aku paling terakhir. Kebetulan aku dapat lagu Kronologi ini. Nah, awalnya memang waktu dapat lagu Kronologi ini agak susah memahamin lagunya. Karena POV lagunya itu agak berbeda gitu ya. Jadi lagu ini tuh menceritakan seseorang yang dalam hubungan, tapi di dalam hubungan itu dia kayak merasa bosan. Dia yang merasa bingung kayak kok dia udah mulai kehilangan perasaan, kayak udah lost sparks gitu ya dalam hubungan. Akhirnya kayak dia bertanya-tanya gitu. Nah, padahal dia sendiri tuh sebenarnya belum sembuh dari apa ya, dari masa lalunya, tapi dia udah start a new relationship with someone.
0: Gitu. Nah, tahu someone new ini dia malah ngerasa boring
1: bosen,
0: gitu ya,
1: kayak enggak sayang, tapi dia nanya kayak kenapa jatuh cinta itu enggak selamanya, cuman kayak awal-awal aja excitednya. Terus ya dia bingung apa dia yang jahat atau gimana, tapi dia enggak sadar kalau dia yang red flag sebenarnya.
0: Kronologi itu ceritanya tentang yang tadi kamu bilang. Terus pas dikasih lagu ini gimana first impresinya kamu?
1: Iya, sebenarnya memang dari awal aku dengar lagu ini, aku udah suka sama lagunya karena menurut aku sesuai banget sebenarnya kayak sama vokal aku, dan akunya juga emang suka sama genre lagu yang seperti itu kan. Terus pertama kali dengerin lagunya langsung kayak ini kayaknya cocok deh kalau misalnya kita jadiin soundtrack film gitu atau gimana.
0: Kamu udah kebayang tuh visualnya, lagunya,
1: Nah, cuman ini memang satu kendalanya tuh untuk masuk ke dalam lirik lagunya ya. Karena kan saya kan masih muda ya.
0: Makanya tadi aku kira kamu tahun. Pas bilang kamu cocok, wah cocok sama jalan ceritanya. Oh enggak, ternyata lagunya maksudnya, bukan jalan ceritanya.
1: Jadi karena susah masuk ke dalam lagunya ya. Karena kan enggak pernah mengalami kayak gitu ya, menjahati
0: itu,
1: orang yang mungkin dijahati pernah kali ya. Jadi ya, tapi okay lah, akhirnya kita coba bahas-bahas gimana dulu, kita brainstorming dulu lagunya. Akhirnya ada vocal directornya juga kan dibantu. Jadi akhirnya kamu di sini harus dalamin kayak gini, kamu nyanyi kayak gini. Akhirnya pelan-pelan bisa masuk ke dalam lagunya.
0: Proses sampai kamu ngerasa bahwa okay nih aku udah bisa nih untuk bernyanyi di lagu ini dengan emosi yang aku taruh segini tuh berapa lama?
1: Mungkin sekitar ada 1 jam ke 2 jam ya, karena kita coba, aku disuruh coba nyanyiin full lagunya tanpa diganggu dulu. Nyanyi terus sampai suaranya panas, sampai akhirnya masuk ke dalam lagunya. Jadi kalau gak salah proses rekaman ini tuh ada mungkin 4 jam, 5 jam gitu.
0: Sehari aja ya, bahkan gak nyampe sehari gitu sahabat suara. Tapi setelah kamu udah nyanyiin gitu ya, udah sesuai arahan dari vocal director, setelah jadi itu gimana perasaan kamu ngedengerin suara kamu sendiri di lagu ini?
1: Iya, aku suka ya pastinya ya, dengernya puas gitu loh. Maksudnya kayak setelah berjam-jam gitu kan ngulang take ulang-ulang, akhirnya dapat hasil yang sesuai juga. Dan menurut aku apa ya, aku juga bisa menyampaikan pesan dari lagunya gitu. Jadi cara bernyanyi juga udah sesuai dengan isi dari lagunya.
0: Nah kalau pesannya dari POV-nya Fedra sendiri seperti apa yang mau dikasih ke pendengar?
1: Iya, lebih ke apa ya, merasa dia tuh di satu sisi ada rasa bingung sebenarnya di dalam lagu ini. Bingung kayak duh kenapa ya kayak gini, kayak dia udah mulai bosan gitu, udah mulai jenuh gitu. Tapi di satu sisi juga dia gak sadar gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh untuk menyadarkan diri sendiri juga ya, kalau misalnya kita yang jahat di dalam sebuah hubungan. Kayak gitu. Ya sebenarnya lagu ini tuh lebih kesedih, tapi dia marah juga gitu. Karena ya dia gak, sebenarnya dia bingung juga sama perasaannya sendiri.
0: Ini jadi buat sahabat suara yang lagi kayak bimbang gitu ya di situasi hubungannya. Bisa jadi kamu yang tersangka atau justru kamu yang korban. Nah, kamu bisa tuh dari lagu ini kamu telah, aku sebenarnya apa ya di hubungan ini. Bisa sambil dengerin lagunya Fedra yang Kronologi ini ya. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Fedra. Jadi pastiin kamu di sini aja, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan kesetiaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade. Akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin

0: Sofa VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara, dan siang ini juga masih bersama Fedra. Fedra, tapi kalau ngomongin tentang penyanyi yang kamu suka, yang kamu jadiin referensi, kalau dari Indonesia siapa, Fed?
1: Kaliodra.
0: Oke, Kaliodra. Selain itu?
1: Yeah. Ada Isyana, Kak Isyana. Mm-hmm. Terus aku juga suka sama Kak Raisa.
0: Oke. Yeah. Sangat bersinggungan sekali ya memang ya area-areanya. Tapi kamu ada kepikiran gak setelah ini bakalan merilis karya yang kamu buat sendiri?
1: Ada sih, jadi kita tuh udah sempet workshop-workshop gitu kan, nulis-nulis lagu. Nah, kebetulan ada lagu yang emang aku tulis sendiri gitu.
0: Okay.
1: Dan aku lumayan suka ya, berharap semoga lagunya bisa
0: diproduksi gitu ya, gitu, terus dirilis. Wow, itu kita tungguin ya guys ya. Dan ini ada titipan games dari produser saya. Ini katanya adalah Saya Mengaku nama gamesnya. Okay. Jadi nanti kamu tinggal jawab aja pertanyaan dari aku dengan mengawali kalimatnya Saya Mengaku. Okay. Berat banget nih kelihatannya. Yang pertama, sebutkan satu lagu guilty pleasure-nya Fedra. Coba. Kalau versinya kamu.
1: Aduh, bingung deh.
0: Yang menurut kamu ini menjadi lagu guilty pleasure kamu deh.
1: Ini jawabnya harus pakai Saya Mengaku.
0: Yeah.
1: Saya Mengaku, lagu yang menurut saya guilty pleasure adalah lagu-lagunya Taylor Swift.
0: Why?
1: Gak apa-apa.
0: Gak ada ininya ya, gak ada alasannya.
1: Gak ada alasannya.
0: Oke. Okay. Kemudian selanjutnya sebutkan kebiasaan unik Fedra yang orang gak tahu tapi boleh di-share. Kira-kira
1: saya mengaku kebiasaan unik yang suka saya lakukan adalah saya suka lama-lama di toilet.
0: Oh wow.
1: Yeah.
0: Nyari wangsit ya. Biasanya kan gitu, nyari inspirasi.
1: Menyetor meeting di toilet.
0: Oh oke. Okay. Kamu suka tuh berapa lama biasanya kalau di toilet?
1: Misalnya aku di
0: jam-jaman.
1: Toilet. Misalnya aku lagi sakit perut nih contohnya ya. Misalnya udah selesai nih urusan di toiletnya, tapi aku bisa lama-lama bisa 30 menit, 45 menit di toilet.
0: Scrolling sosial media aja tuh.
1: Enggak tahu, enggak ngapa-ngapain, kadang diem aja. Ya?
0: Serius ngelamun gitu.
1: Ngelamun, nyanyi.
0: Wow. Oke, ini sebutkan Fedra tim makan makanan pedas atau enggak pedas?
1: Saya mengaku lebih suka makanan pedas.
0: Lebih suka makanan pedas. Yang terakhir, ini sebenarnya tadi udah aku tanya juga, tapi yang paling utama banget, siapa penyanyi favorit Fedra sekarang ini? Dan diajak buat kolaborasi deh.
1: Oh iya, sebenarnya tadi udah dijawab juga ya. Saya mengaku penyanyi favorit sekarang saat ini ya Kaliodra. Dan kalau bisa kolaborasi sama Kaliodra, sangat ingin sekali.
0: Oke, kita lihat ya guys ya, dalam waktu dekat apakah itu bisa terrealisasi. Tapi semoga aja itu bisa terrealisasi.
1: Amin.
0: Ya. Sementara bisa mendengarkan karya-karya yang sudah dirilis gitu ya dari Fedra dengan kronologi, sambil juga kamu search aja di SP kesayangan kamu. Tapi setelah ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Fedra, jadi pastiin kamu di sini aja, stay tune.

0: Aquarius di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih juga bersama Fedra.
1: Halo.
0: Membawa karya terbarunya bertajuk Kronologi, dimana sekali lagi nih sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform yang sering kamu gunakan, sahabat Suara ya. Tapi Fedra, ini adalah merupakan satu langkah baru dan besar di hidup kamu. Harapan yang benar-benar pengen kamu segera capai gitu ya, list terdekat tuh apa yang bisa di-share ke sahabat Suara?
1: Iya, pasti harapannya buat aku kedepannya ya bisa bertahan lama ya di dunia industri musik Indonesia. Bisa terus berkarya, dan pastinya untuk aku sendiri, aku berharap aku gak cepat puas ya. Tetap selalu berproses, mau belajar selalu, mau mendengar masukan dari sekitar juga ya. Pokoknya tetap down to earth aja, tetap humble.
0: Nah dalam waktu dekat adakah project atau panggungan upcoming project lainnya yang bisa di-share ke sahabat Suara?
1: Kalau mungkin project sih belum ada ya, karena aku kemarin baru rilis juga ya. Jadi untuk teman-teman sih pastinya ngingetin teman-teman semua untuk dengerin lagu Aku Tercipta Untukku dan Kronologi, bisa kalian dengerin di semua musical digital platform.
0: Tadi sempat juga, aduh saya jadi agak ke-distract tuh, produser saya di belakang nyanyi. Nih kita mau nyanyi. Fedra nyanyi nyanyinya ini deh, part terfavorit dari lagu Kronologi ya. Silakan Fedra.
1: Boleh, ini refnya ya.
0: Oke.

0: ini kronologi ya. Luar biasa yes. sekali, Fedra keren banget. Semoga setelah ini kita nantikan ya sahabat suara karya-karya lainnya dari Fedra, dan tadi semoga aja tuh apa yang Fedra udah tulis, apa yang Fedra buat bisa kita dengerin ya. Dan nantinya main lagi ke Iswara membawa karya Fedra lainnya, dan pastinya sukses untuk lagu kronologi ini.
1: Makasih.
0: Kemudian juga kalau ada rencana-rencana, tadi sempat ngobrol juga sahabat suara pas kamu pada lagi dengerin lagu gitu ya, Fedra ada ini gak sih ketertarikan mau ke industri seperti acting gitu? Ternyata ada loh.
1: Iya.
0: Jadi gak nutup kemungkinan tau-tau ntar ada di FTV gitu kan.
1: Amin, doin.
0: Kita nantikan lah setelah ini ada gebrakan apa lagi dari Fedra. Fedra thank you banget sudah main ke Iswara. Sukses pokoknya, dan kita nantikan siapa tau ntar kesini lagi membawa album.
1: Amin.
0: Atau justru promo film sih.
1: Amin.
0: Kita lihat seperti apa ya. Dan biar makin afdol, siang harinya kamu sahabat suara, kita dengerin nih full version dari lagunya Fedra, Kronologi.
2: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya bener.
9: Pil dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
2: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
1: Lah? Kenapa bisa begitu?
2: Terdapat 1.536 titik yang menunjukkan

0: cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Foot.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked lips special.

0: Sugar Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim Indonesia menorehkan prestasi gemilang pada ajang International Mathematics

8 perunggu. IMSO 2026 ini dihadiri oleh 404 murid dari 23 negara. Mark Marquez akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-6 pada balapan MotoGP Mandalika Minggu 11 Oktober. Hasil ini memutus tren buruk yang selalu gagal menuntaskan balapan pada 4 edisi sebelumnya. Marquez sempat memenangi sprint race, sementara race utama dimenangi oleh Marco Bezzecchi. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober menyebabkan banjir besar di 3 kecamatan setempat. Berdasarkan data BPBD, sedikitnya 120 unit rumah warga telah terendam dan berdampak langsung pada 498 jiwa. Tim SAR gabungan memastikan evakuasi ratusan warga ke area aman.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
3: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
2: Lah, kenapa bisa begitu?
3: Terdapat 1536 titik yang menjual ramuan es teh jumbo, es dawet, es kelapa muda, kopi susu, dan es jeruk di kota Semarang. Kamu sebagai matahari sepertinya gagal membuat warga Semarang emosi. Jadi lebih baik kamu pergi pulang ke rumah dan merenung, coba lagi tahun depan. Hahaha.
4: Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, what you doing? Apakah sudah berhasil menerjang kemacetan kota Semarang atau malah masih terjebak di jalanan aja nih? Sedih-sedihnya sih masih ada yang terjebak di kantor juga. Ya Allah, mana panas banget. Kalau menurut aku sih gak apa-apa ya, di kantor dulu gitu, atau menepilah, cari yang seger-seger, cari yang adem-adem. Karena terpantau di jam 4 lebih 2 ini kok di Bukit Sari panasnya semakin panas banget. Kayak tadi aku sempat keluar, padahal tuh deket banget ke supermarket, deket kantor doang. Memang aku gak pakai helm, gak pakai sarung tangan gitu, karena ya ampun, sampai 5 menit juga gak ada gitu loh. Nyelkit banget sahabat suara, jadi hati-hati ya yang mau pulang rumah atau mau keluar gitu. Coba pakai jaketnya, dipakai sarung tangannya, pakai helm, pakai masker. Sambil aku temenin kamu, mau kamu di perjalanan, masih di kantor, masih goler-goleran aja di kasur. Jam segini goler-goler di kasur juga parah sih sahabat suara ya. Aku temenin kamu di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam. So this is for the first song, Don't Lie. Enjoy!

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Gimana sahabat suara? Apakah udah sedikit bersemangat? Kita update-update dulu kali ya berita-berita yang terjadi di dunia ini. Kita kembali lagi di berita-berita baik dari seluruh penjuru dunia. Yeay, yeay, yeay, yeay. Pernah mikir gak sih sahabat suara, kamu itu ngeborong? Aku sih pernah ya. Pernah kepikiran nih, ngeborong satu pulau pribadi, terus dibandingkan untuk membuat sebuah resort, kamu tuh lebih milih pulau ini tuh untuk dijadiin surga hijau untuk flora fauna. Pernah gak kayak gitu? Pernah kepikiran gak? Nah, ini nih, mulia banget ya kelakuan. Tindakan yang sungguh mulia gitu. Ini dilakukan sama seorang laki-laki, namanya adalah Brandon Grimshaw, yang beliau ini rela membeli pulau Moyeni di Seychelles, sahabat suara. Ini adalah pulau yang sangat terbengkalai dulunya, gak kerawat banget, kayak bener-bener ya Allah sedih ngelihatnya. Padahal kalau misalkan dirawat bisa menjadi pulau cantik gitu loh. Akhirnya ini bisa disulap total sama si Brandon ini lewat perjuangan luar biasa ya, sampai akhirnya pulau ini bisa berdiri lagi, kembali cantik lagi sebagai kawasan konservasi yang rindang banget. Dari fotonya ini loh, bener-bener secantik itu sahabat suara, jadinya hijau, ada hamparan rumput yang luas, terus habis itu perairannya juga cantik banget. Dan bukan cuma sekedar merawat aja ya, merawat yang sudah ada gitu ya, enggak. Brandon ini bahkan secara konsisten menanam sampai 16.000 pohon. Wow. Sedangkan di sisi lain ada yang dihabisin pohonnya, sahabat suara. Ini dia menanam sampai 16.000 pohon di pulau tersebut demi mengembalikan ekosistem yang sempat hancur kemarin itu ya. Memang hasil dari keringat dan dedikasinya ini benar-benar luar biasa banget, karena akhirnya habitat satwa lokal yang dulunya punah, atau mungkin hewan-hewan yang dulunya kabur gitu ya, pelan-pelan udah mulai balik lagi, hidup lagi, berdampingan dengan damai di sana, di pulau yang ada di Seychelles ya. Dan langkah ini memang terbilangnya cukup nekat banget, tapi bisa membuktikan nih kalau ternyata satu orang pun nih sebenarnya tuh bisa gitu loh, sebenarnya punya kekuatan besar untuk menyelamatkan bumi kita kalau niatnya memang udah bulat dan niatnya memang baik, sahabat suara. Bisa niat keburukan aja bisa, apalagi niat untuk kebaikan, ya gak sih? Ini masih sama lagi nih berita soal konservasi dan cerita kemanusiaan. Gak cuma sampai di Brandon aja, ini kita ada cerita kemanusiaan lainnya yang gak kalah bikin merinding nih. Ada kisah inspiratif dari seorang pekerja migran. Jadi dia ini tuh asal Bangladesh, sahabat suara. Namanya adalah Rahman Muhammad Atawur. Ketika lagi mencari pundi-pundi uang atau mencari nafkah di Singapura ya, aduh, nasib naasnya terjadi kepada dia, sampai akhirnya si Rahman Muhammad Atawur ini mengalami kecelakaan kerja yang jujur ini parah banget, sahabat suara, sampai akhirnya membuat si Rahman ini terbaring koma di rumah sakit selama, kalau misalkan kamu ngiranya paling cuma sebulan doang, enggak, sampai 3 bulan full, sahabat suara. Dia gak berdaya, dia koma di rumah sakit. Dan setelah melewati masa-masa kritisnya itu, kayak udah di penghujung hayatnya banget, antara hidup dan mati gitu loh, dia mempertaruhkan nyawa di situ. Akhirnya dia kebangun. Dia kebangun dan dia menerima uang kompensasi atas musibah berat yang barusan dia alami itu tadi, yang sampai mencelakai nyawanya ya. Dan anehnya, bukannya si Rahman ini memakai uang kompensasinya itu untuk dirinya sendiri, untuk foya-foya, atau mungkin hanya sekedar memenuhi ambisi pribadinya, Rahman itu justru ngambil keputusan yang
bikin respect banyak orang ketika mendengar ceritanya ini ya. Jadi dia itu memilih untuk mengalokasikan semua uang ganti ruginya itu tadi demi mendirikan sebuah sekolah taman kanak-kanak di kampung halamannya sendiri, kayak di Bangladesh sana. Kita kan tahu sendiri ya kondisi di Bangladesh itu seperti apa, sahabat suara. Kayak emang butuh deh di dunia ini, di setiap negara tuh punya orang-orang yang kayak Rahman gini. Jadi memang berkat ketulusan hatinya Rahman, banyak sekali anak-anak di desanya yang mungkin kurang beruntung itu sekarang bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak gitu loh. Punya masa depan yang jauh lebih cerah. Tuh kan ternyata masih banyak orang-orang baik, sahabat suara. Ya walaupun sekarang ketutup ya sama orang-orang yang niatnya kurang baik.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
0: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi

barengan sama aku Gina Joyo dong, sahabat suara ya. Dan kita masih ngebahas perihal berita-berita baik yang datangnya dari seluruh dunia. Tadi udah ada dua ya. Yang pertama itu adalah seseorang alias Brandon Grimshaw yang membeli pulau dan dijadikan sebagai tempat untuk bertumbuhnya flora dan fauna yang sempat musnah dan juga kabur ya, sahabat suara. Terus ada juga nih Rahman Muhammad Atawur yang sempat kena eksiden ketika bekerja sampai akhirnya beliau itu koma selama 3 bulan setelah mendapatkan bantuan secara finansial. Full uangnya itu digunakan untuk membangun sekolah agar anak-anak yang terlantar, anak-anak yang kurang beruntung di negara asalnya di Bangladesh itu bisa juga menuntut ilmu sebagaimana anak pada umurnya ya. Lalu kita lanjut. Ini nih, kamu pernah ngebayangin gak sih sahabat suara, sweater wool, sweater-sweater yang baju anget itu loh. Biasanya itu kan dipakai sama manusia pas cuacanya itu lagi dingin-dinginnya. Tapi pernah gak kamu ngebayangin gajah yang pakai rajutan wool itu? Kebayang gak sih? Mana aku lagi suka banget ngeliatin video-video gajah, sahabat suara, selucu itu dan se-pure itu mereka, maksud aku ya. Kebetulan ini nih ada fenomena unik dan juga ngegemesin. Ini benar-benar terjadi di Mathura di India sana, di mana warga lokal itu barengan sama relawan juga. Mereka tuh kayak tergerak gitu loh hatinya untuk melindungi gajah-gajah di pusat konservasi setempat. Mereka sadar kalau suhu ketika malam hari di sana itu bisa anjloknya tuh anjlok parah banget dan bikin gajah-gajah tua ataupun gajah-gajah yang menjadi korban penyiksaan itu ngerasain kedinginan, sahabat suara ya. Jadi tanpa ragu-ragu para warga dan relawan di sana tuh langsung gotong royong, mereka ngerajut pakaian wool yang ukurannya super besar, disesuaikan khusus sama postur tubuhnya gajah. Kan gede juga ya. Dan proses pembuatannya tuh juga enggak gampang, sahabat suara, pastinya butuh waktu lama karena ukurannya jumbo. Ya, maksud aku pembuatan sweater wool yang untuk manusia aja tuh lama, apalagi ini untuk hewan yang ukurannya besar ya. Tapi semua itu akhirnya terbayar tuntas ketika gajah-gajah itu kelihatannya nyaman banget deh kayaknya pakai baju anget itu, apalagi kalau misalkan emang cuacanya lagi dingin banget dan malam hari. Mereka tuh kayak very sincere gitu loh. Aku ngeliatnya tuh selalu amazed deh, selalu tersipu malu aku kalau lihat gajah. Jadi memang kepedulian yang kelihatannya sepele ini kerasanya manis ya, sahabat suara. Berhasil deh akhirnya menjaga kesehatan gajah-gajah konservasi agar terhindar dari penyakit karena suhu udara yang kelewatan ekstrem. Setahu aku kan juga gajah kalau misalkan gak cocok sesuatu gitu ya, gak cocok makanan, gak cocok cuaca, itu tuh bisa sangat berdampak untuk nyawanya mereka gitu loh. Salut. Wow, congrats. Masih banyak orang yang peduli juga ya soal satwa liar di luaran sana, sahabat suara. Dan ini ada lagi cerita inspiratif, gak cuma perihal gajah itu tadi yang ada di India. Ini soal merawat bumi. Ini datang dari negeri Turki non jauh sana, lewat aksi gigih seorang pria bernama Sehmus Erginoglu. Jadi pria ini itu melihat kayak sebuah lahan yang tandusnya tuh luar biasa, tandus BGT dan penuh tumpukan sampah. Baunya tuh aduh menyengat banget katanya, sahabat suara. Sama sekali gak dilirik sama orang deh pokoknya. Dan bukannya cuek dan melewati tempatnya gitu aja, si Sehmus ini justru tergerak hatinya untuk ngebersihin area kumuh tersebut sendirian secara bertahap. Gak kenal capek, sahabat suara. Pagi, siang, sore, malam tetap dibersihin. Keren ya. Jadi memang perjuangannya ini dimulai dari nol, gak main-main. Dia konsisten banget selama 26 tahun penuh. Kebayang gak ngedein anak udah lulus S2 menurut aku ini ya. Jadi memang lewat kesabarannya nyiramin, ngerawat dan menanam sekitar 11.000 pohon di lahan mati itu tadi,
Lokasi yang dulunya tempat pembuangan akhir liar ya, sekarang bisa disulap jadi hutan kecil yang asri banget ini sahabat suara. Aku kebayang sih kalau misalkan aku kesana, itu tuh pasti kita tuh ngerasain bau, ih sejuk banget bro, kayak gitu loh. Dan memang dedikasi puluhan tahun ini jadi bukti ya, kalau perubahan lingkungan yang masif ini tuh memang butuh proses yang amat sangat panjang. Tapi hasilnya bisa dirasakan kan, sampai ke generasi berikutnya seperti apa. Ingat tuh, dicontoh lah yang kayak gini. Kalau misalkan ada yang gundul, ditanemin, jangan yang udah ada isinya digundulin.

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Suara kus kus kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi noise dan roof biasa.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Dea featuring Kenny Gabriel. Sahabat Suara, kau pun tahu. Barusan aja aku puterin buat kamu ya. Kau pun tahu. Akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita yang memang kurang mengenakan ya. Jadi rasanya kalau misalkan kita mendengar berita-berita yang menyenangkan, itu tuh sedikit memberikan kelegaan di hati kita, ya gak sih? Dari banyaknya berita-berita yang dar-dar-dor selama ini, ternyata masih banyak sekali ya berita-berita yang baik dan ternyata kita belum tahu gitu, karena mungkin ketutup dengan berita yang sekarang lagi happening gitu ya. Tadi udah ada 4 nih sahabat suara, aku masih punya lagi dong berita baik yang datangnya dari seluruh penjuru dunia. Wow, di era sekarang di mana baliho kota gitu, ruang publik biasanya memang didominasi oleh muka-mukanya selebriti gitu, influencer atau mungkin pejabat, ya kan? Ada pemandangan yang beda banget nih dari negeri Cina, di mana pemerintah dan masyarakat di sana memilih untuk memajang wajah para ilmuwan, peneliti dan penemu hebat di berbagai sudut ruangan publik, mulai dari papan reklame yang besar itu yang biasanya ditaruh di tengah-tengah kota, sampai layar digital di stasiun kereta tuh juga ada tuh posternya. Mereka terpampang jelas tuh sebagai bentuk apa? Apresiasinya mereka yang tinggi atas karya-karyanya para seniman ini, para ilmuwan, para peneliti, para penemu hebat, ya kan? Dan penghormatan luar biasa ini diberikan secara khusus atas kontribusi konkret para ilmuwan dalam memajukan peradaban lewat berbagai risetnya, inovasi-inovasi medis yang mereka jalankan, dan penemuan-penemuan teknologi baru yang akhirnya memudahkan kita untuk hidup, menjalankan kehidupan kita ini ya sahabat suara. Gak kebayang kalau gak ada beliau-beliau ini, mungkin kita sampai sekarang masih hidup susah. Maksudnya kayak teknologi belum semaju sekarang gitu ya sahabat suara. Memang sih langkah unik ini ampuh banget untuk mengubah stigma para masyarakat. Akhirnya jadi bisa bikin profesi peneliti tuh kelihatannya tuh makin keren gitu loh. Udah keren kan, jadi makin keren. Terus bisa sukses menginspirasi anak-anak muda di sana, biar bercita-citanya tuh jadi ilmuwan hebat tuh juga tetap jalan. Jadi memang membuat sosok pemikir dan penemu itu menjadi pahlawan di dunia nyata tuh untuk mata publik jelas itu tuh iklim sosial yang positif banget sih sahabat suara ya, untuk perkembangan ilmu pengetahuan gitu, biar kita tuh nggak rasanya tuh, atau kita tuh nggak dipenuhi oleh konten-konten yang tidak wajar. Gimana ya, sekarang tuh kan banyak konten-konten nyeleneh ya sahabat suara, jadi biar nggak cepat brain rot juga, bahasa kerennya tuh brain rot tuh sahabat suara. Jadi kalau misalkan kita amati dari seluruh kabar baik yang barusan aja aku kasih tahu ke kamu, rasanya kita semakin kesini semakin sadar ya kalau dunia ini tuh memang tidak sepenuhnya berisi dengan berita buruk atau mungkin kehancuran kayak yang sering banget seliweran di timeline sosmed kita. Setuju Gin, masih banyak banget kok ternyata sosok-sosok di luaran sana yang luar biasa sedang berjuang secara diam-diam untuk membuktikan bahwa bumi dan kehidupan sesama manusia ini tuh bisa kok jadi jauh lebih baik daripada sekarang gitu. Mulai dari aksi pelestarian alam, terus kepedulian sama hewan, aksi sosial kemanusiaan, sampai apresiasi tinggi untuk para pejuang ilmu pengetahuan. Semuanya ini tadi tuh tujuannya sama sahabat suara ya, untuk menebarkan secercah harapan baru di tengah gonjang-ganjingnya yang terjadi di dunia ini, di tengah banyaknya krisis yang sekarang terjadi, isu yang sekarang memanas. Makanya setiap kali kamu merasa kayaknya very exhausted, kayak sedikit capek ya ketika melihat berita yang penuh dengan konflik atau kekacauan, bukan berarti kita mengabaikan itu semua ya, mengabaikan isu yang sedang terjadi, enggak sih. Kita lebih ke kayak just take a deep breath aja dulu, sambil kita nginget lagi nih, oh ternyata di balik berita yang sangat
membuat hati luka, masih ada kok secerca harapan lagi ini untuk kita mengembalikan, sebenarnya bukan mengembalikan kondisi menjadi seperti semula, enggak sih, memperbaiki ya, lebih tepatnya memperbaiki kondisi kita sekarang. Kebaikan itu sifatnya menular, sahabat suara, itu yang selalu aku pegang. Walaupun mungkin tidak dibalasnya secara langsung, tapi aku yakin di mana kita melakukan kebaikan, pasti nanti kita juga akan mendapatkan hal yang sama gitu. Begitu pula dengan kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, pasti suatu saat kita juga akan dibalas dengan hal yang sama ya. Jadi kebaikan itu sifatnya menular, yang perlu diingat lagi. Dan aksi sekecil apapun yang kita lakukan hari ini, itu tuh punya potensi yang sangat besar untuk memberikan dampak yang besar juga di masa depan. Jadi semoga berita-berita positif ini tadi dari berbagai penjuru dunia ini bisa jadi amunisi semangat baru untuk kita semua dalam menjalani hari-hari dengan pikiran yang lebih optimis ya, sahabat suara. Pesannya adalah satu, tetaplah menjadi manusia yang baik. Kalau mau nanti akhirnya jadi baik, ya harus baik ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini. Saya Duta. Shellon 7.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
3: Saya Ariel, tuan. Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah masuk jam kedua siaran aku untuk sore hari ini, which is aku akan memutarkan lagu-lagu 2000-an untuk kamu di Tuan Muda 2000 Music Today. And yep, pasti dong kita juga sambil ngobrol-ngobrol cantik, karena aku cewek. Buat kamu yang cowok dengerin juga, yaudah kita ngobrol cantik ganteng deh. Pusing deh gue, pusing banget. Ini loh, gara-gara aku barusan ngebaca salah satu cerita kok bikin aku berpikir, kok bisa gitu loh, kok bisa ada orang kepikiran untuk melakukan hal seperti ini. Karena menurut aku gini, kita hidup aja tuh udah effort, ini kok malah makin bikin nambah capek gitu loh. Pernah gak sih kamu tuh ada di satu titik yang ngerasa capek banget? Capek banget untuk berinteraksi, capek banget untuk basa-basi gitu ya, sampai rasanya udah deh, gue ngilang aja apa ya? Pernah gak kayak gitu? Aku sih pernah. Solusiku ketika aku ngerasa kayak sosial baterai ya, berarti sosial bateraiku tuh lagi down to the down, down, down banget, aku tuh bakal gini, sahabat suara. Biasanya kalau di kantor nih, lagi rame-rame atau lagi ada tamu gitu, aku memilih untuk gue masuk aja deh, masuk ke studio. Kayak ini tadi, aku kan tadi datang lumayan lebih awal ya, lumayan lebih awal banget, jam setengah dua tuh aku udah sampai kantor. Setelah aku melakukan tugasku, aka aku WO segala macem, aku langsung masuk studio. Lampunya gelap-gelapan, udah aku di situ. Aku di dalam sini, entah aku main HP, entah aku tidur, itu kalau di kantor. Kalau misalkan sosial baterainya habisnya tuh pas di luaran sana, lagi ada event, atau mungkin aku lagi pergi, segala macam ketemu banyak orang, aku bakalan lebih banyak diem, sahabat suara. Diem, yaudah nganggepin orang-orang secukupnya aja, seperlunya aja. Wah, kalau udah sosial baterainya habis ya pas sampai rumah, enak tuh. Udah bisa masuk kamar, gak diganggu sama sekali, tidur. Kan kayak gitu, sebenarnya kita bisa punya pilihan itu ya, sahabat suara. Banyak pilihannya, termasuk pura-pura buta. Sumpah ada yang kayak gitu. Ini adalah berita viral yang bikin heboh sosial media jagat maya, dar-dar-dior banget. Ini datang dari seorang perempuan asal Madrid, Spanyol, sahabat suara. Namanya adalah Carmen Jimenez. Jadi beliau ini nekat banget melakukan aksi yang di luar nulur ya, nulur-nurul maksud aku. Dia itu pura-pura buta selama total berarti 28 tahun. Aduh, biasanya 28 tahun orang udah pada nikah ya, dia kok masih pura-pura buta gitu loh. Cuma demi apa? Demi satu alasan sepele. Gue tuh males siapa orang di jalan, gue tuh menghindari banget interaksi sosial. Jadilah, gue pura-pura buta aja. Lah, bayangin, hampir 3 dekade dia ya, dia itu pura-pura gak bisa lihat. Cuma gara-gara dia gak mau ngobrol, dia gak mau sekedar senyum aja, dia gak mau basa-basi kalau gak sengaja ketemuan sama tetangga, sama kenalannya, sama orang lain. Dia tuh gak mau kayak gitu. Menurut dia tuh sangat menghabiskan energi dan waktunya dia yang sangat berharga. Alasan dibalik aksinya ini yang cukup gila, ini bener-bener kalau dibilang mencerminkan level introvert, kok ya kayaknya keterlaluan banget dia introvertnya gitu ya kan. Dan Carmen ini juga ngaku, sahabat suara, kalau dia itu udah capek banget, dia udah lelah secara mental, harus menghadapi tuntutan sosialisasi setiap kali dia ini harus keluar rumah. Jadi buat dia berhenti sejenak untuk menyapa orang atau at least nanya kabar yang gak penting gitu, atau melakukan percakapan-percakapan kecil yang kurang bermanfaat di jalan, itu tuh rasanya menguras energi banget buat dia. Kok dia bilangnya kok berhenti sejenak, sejenaknya dia 28 tahun gitu loh. Jadi akhirnya dia nemuin lah solusinya ini. Cukup ekstrim sih, dia bikin skenario kalau penglihatannya itu udah rusak total, biar semua orang di sekitarnya tuh kayak ya udah gak usah lah diajakin ngobrol, lagian buta juga. Maksud aku gini, orang buta tuh kan berarti ada yang masalah tuh kan penglihatannya dia ya, bukan pendengarannya dia gitu loh. Bingung, aku masih bingung, masih gak bisa dicerna juga. Aduh, selama 28 tahun, keluarga, orang-orang terdekatnya percaya juga, percaya kalau, oh iya, si Carmen sekarang buta loh, gitu loh. Dia kayak bener-bener act like, ya
dia keslovis blind aja, bukan keslovis blind, dia buta aja, dia tuh ngerasanya tuh kayak gitu, sangat mendalami lah. Walaupun memang sesekali keluarganya, orang-orang terdekatnya, kerabatnya tuh sempat ngerasa kayak ini kayak ada yang janggal deh, jujur jenggel, kayak gitu sahabat suara. Suaminya sendiri bahkan sering curiga kayak, hah? Bentar deh, karena dia tuh kayak ngamatin kok Carmen ini kayak lagi ngelihat ke arah TV, terus kok dia ini kok bisa jalan tapi nggak nabrak, lancar banget. Even suaminya jadi korban ya di sini. Tapi setiap kali orang-orang di sekitarnya dia tuh udah mulai curiga, Carmen nih selalu punya cara untuk ngeles, selalu punya cara untuk menghilangkan rasa kecurigaan itu dari orang-orang sekitarnya, sampai akhirnya dia sendiri mungkin capek ya, udah 28 tahun juga dia akhirnya ngaku. Jadi kayak iya nih, jadi selama ini tuh alhamdulillah aku sehat walafiat loh. Kayak aku bisa ngeliat, coba deh tunjukin, suruh tebak itu angka berapa. Itu angka 5. Aku tahu kayak suami aku dulu berjenggot, sekarang jenggotnya udah dikerok. Aku tahu kayak mama dulu, mama cantik banget, sekarang udah agak keriput. Aku tahu kok, ma, maafin aku gitu. Dia akhirnya ngaku sendiri sahabat suara. Akhirnya semenjak pengakuannya itu, keluarga besarnya juga akhirnya kaget. Ya kaget lah, gimana enggak gitu loh maksud aku. Orang-orang kayak enggak habis pikir, jangankan keluarganya ya, kita-kita aja kayak ngerasnya, aduh kok bisa ya, kok betah gitu loh dia acting jadi, maaf, penyandang disabilitas gitu loh. Penglihatannya selama hampir setengah hidupnya tuh dihilangkan secara paksa. Dia tuh seolah-olah gak bisa melihat gitu loh, cuma gara-gara dia malas sosialisasi aja gitu. Dan akhirnya kisah unik ini pun langsung meledak di media sosial dan jadi bahan perdebatan sahabat suara. Banyak netizen yang ngerasa terhibur juga dengan aksinya dia, tapi juga ada yang ngerasa heran kok bisa ya dia mau nyempet-nyempetin 28 tahun cuma demi menghindari drama kehidupan sosial sehari-hari. Menurut aku sih aneh. Tetap enggak sahabat suara. Kita gak tahu kalau misalkan itu benar-benar dijabah sama Tuhan Yang Maha Esa, gimana dong, ya kan? Yang begitu-begitu jangan dibuat mainan sih kalau aku.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Carbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Carbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Carbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti carbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang.
3: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care. Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang

Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo dong di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam, sahabat suara. Duh, aku lapar banget. Sampai Becenut-cenut banget. Padahal tadi aku udah kayak pengen beli makanan gitu loh, at least yang bisa aku makan dulu gitu. Karena kan memang harus punya skill, sahabat suara, in this economy ya. Walaupun memang aku tinggalnya masih sama orang tua ya, makan gitu masih di provide. Cuman kan kalau di luaran gini kan harus memutar otak gitu. Gimana sih caranya biar tetap bisa mengatur keuangan dengan benar dan menjadi perempuan yang hemat. Itu adalah salah satu skill yang harus kamu punya, sahabat suara ya. Belanja hemat, itu dia. Sini, aku ajarin kamu gimana sih cara belanja hemat cuma di Alfamidi. Jadi belanja kamu bakalan makin hemat karena ada promo TTM alias tebus terus murahnya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Oktober 2026, sahabat suara, di Alfamidi. 2 hari lagi kelar loh. Jadi cuma belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000, sahabat suara. Ada Simba Choco Chip Cup 34 gram, Sindela Rutan Cap Badak, botol 350 ml, Garuda Pilus 80 gram, Forvita Margarin 200 gram, dan Lang Minyak Kayu Putih Roll On 15 ml. Terus kalau misalkan kamu belanjanya senilai Rp75.000 nih, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 aja. Ada Paroti 200 gram, Lays 64 gram, Yupi 50 sampai 110 gram, dan 3 piece Pristine Water Bottle 400 ml. Selain itu, kalau misalkan nih kamu belanjanya itu senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada Herbakof Herbal 60 ml, 2 piece SOS pembersih lantai 725 ml, Fresh and Nut Body Wash 400 ml, Mama Lemon Jeruk nipis 1,5 liter, dan Pepsodent 90 gram. Terus kamu juga bisa tebus murah Bell Foods Royal Sausage Chicken 200 gram cuma Rp30.000 aja, sahabat suara. Murah meriah muntah, hemat banget kan? Pokoknya langsung aja deh kalau kata aku sekarang. Sampai kamu masih ketinggalan, keterlaluan, kan udah aku infoin. Langsung aja belanja di Alfamidi ya, sahabat suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Ah.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai ya. Dan terpantau sampai sekarang, aduh, ini aku belum sampai makanan aku. Aku gak tahu deh kenapa ya sering banget kayak gini sahabat Suara. Kayak mungkin beliau sedang mengambil orderan lain. Aku juga tidak paham. Karena sebenarnya jaraknya itu sangat dekat gitu. Tapi kok dilihat dari mapsnya ini kok makan waktu 15 menit. Dari tadi 15 menit terus. Padahal sebenarnya jarak aku dari tempatnya itu gak nyampe 15 menit. Anyway, terima kasih sudah mendengarkan sedikit keluh kesah aku ya. Kita akan lanjut lagi mendengarkan keluh kesah dari Carmen. Aduh, ya gimana dong, masih gak make sense aja buat aku gitu loh sahabat Suara. 28 tahun dia berlagak buta karena dia capek aja dengan tekanan sosial. Dia harus berinteraksi lah dengan orang-orang lain yang mungkin gak dia kenal, atau sebenarnya dia lagi pengen sendiri aja kok tiba-tiba ada kenalannya yang datang, akhirnya mau gak mau harus ada interaksi kayak gitu loh sahabat Suara. Tapi sebenarnya kita harus tunggu dulu sebentar sebelum kamu buru-buru percaya nih dengan ceritanya ini secara 100% ya. Kita kayaknya harus bedah dulu deh fakta aslinya itu seperti apa. Walaupun memang narasi tentang Carmen Jimenez ini tuh sering banget mondar-mandir ya, berulang kali viral gitu di berbagai platform media sosial. Ternyata berita ini tuh perlu disikapi dengan sangat hati-hati sahabat Suara. Kalau kita cari tahu asal-usulnya, cerita ini tuh pertama kali diunggah gitu ya atau diupload sama sebuah media lokal Spanyol bernama Hey Noticia di tahun 2017 sahabat Suara, which is it was a long time ago. Dan dari sanalah kisah tentang cewek pura-pura buta 28 tahun ini menyebar ke seluruh dunia. Kalau kita mau jeli mengamati detail beritanya dari waktu ke waktu, banyak banget ketidakcocokan data yang akhirnya bikin cerita ini semakin diragukan kebenarannya. Contoh, ada di detail umurnya si Carmen. Di artikel aslinya itu kan terbitnya kan tahun 2017. Carmen itu dibilang pada saat itu umurnya 57 tahun. Tapi lucunya di versi-versi viral yang belakangan ini mulai boom lagi di Reels atau di media sosial lain, umurnya tuh berubah dari 57 jadi 53 sahabat Suara. Dan perbedaan angka yang gak masuk akal ini juga jadi salah satu bukti kalau sebenarnya narasi ini tuh banyak banget dipelintir, banyak banget dimodifikasi, banyak banget diada-adain kayak gitu loh. Gak cuma masalah umur, sejumlah media juga sangat meragukan keabsahan kisah ini dari sudut pandang logika medis dan secara hukum sahabat Suara. Secara sistem pemerintahan di Spanyol, birokrasi dan pemeriksaan kesehatan untuk penetapan status disabilitas itu kan ketat banget. Jadi gak bisa tuh ada seseorang yang kayak tiba-tiba aja aku tiba-tiba buta gitu tanpa harus melewati banyaknya rangkaian tes medis resmi dari dokter spesialis mata dan instansi pemerintahan. Jadi mustahil lah kalau ada orang yang bisa lolos dari kualifikasi medis strict ini ya selama 28 tahun gitu. Gak pernah ketahuan sama sekali kalau matanya itu sebenarnya beneran normal gitu. Bahkan setelah ditelusuri lebih dalam lagi ya sama beberapa pihak sahabat Suara, sama sekali gak ditemukan bukti otentik atau dokumen resmi yang membuktikan bahwa sosok bernama Carmen Jimenez ini ada gitu. She's really exist. Kayaknya gak ada bukti yang benar-benar gitu. Jadi memang situs Hey Noticia yang pertama kali menerbitkan berita ini juga udah terkenal banget, sering banget ngerilis artikel-artikel satir atau artikel-artikel yang bersifatnya hiburan, terus habis itu nanti direkayasa kayak gitu loh sahabat Suara. Jadi memang besar kemungkinan sih kisah si Carmen pura-pura buta ini karena malas siapa orang ini sebenarnya ya berita diada-adain aja, berita hoax bohong yang melegenda sampai sekarang. Dikemasnya memang sangat rapi sih soalnya, sampai akhirnya aku juga awalnya percaya ya loh sahabat Suara sebelum akhirnya ngebaca-baca ulang lagi gitu. Oh ternyata hoax. Tapi ada kesimpulannya lah.
Soalnya ngebayangin 28 tahun itu loh sahabat suara. Kesimpulannya adalah cerita tentang cewek Spanyol yang pura-pura buta selama 28 tahun ini demi menghindari sapaan tetangga ya. Ya memang menghibur banget, sangat menggelitik gitu ya. Tapi sebagai pengguna sosial media ya kita juga harus tetap cerdas sahabat suara. Kita tetap harus bijak dalam membedakan mana fakta yang benar-benar dan mana yang sebenarnya ini cuma berita yang direkayasa sebagai hiburan gitu. Jadi kalau lain kali, di lain waktu kamu ngerasa males banget untuk nyapa orang di jalan, ya gak usah sampai pura-pura buta ya. Pakai earphone aja. Aku bisa ngebuktiin kok sahabat suara. Sekarang aku kalau pakai earphone, orang-orang gak ada yang mau ngeganggu aku. Maksud aku gini, biarkan aku, I just want to live my own life. Nah itu dia sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

107,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, for your information nih, aku udah live ya di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol di sini bisa banget dong pastinya. Apalagi sekarang kita lagi bahas cinta-cintaan nih sahabat Suara. Jam terakhir siaran aku, sudah pastinya kalau hari Selasa kita bakalan masuk ke baper, bahas percintaan yang gak pernah ada habisnya. Oh iya, memang bikin pusing ya cinta-cinta ini. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Ada siapa aja nih? Aduh, ada Rian, hai. Ada Alma, kok Alma AA. Ada Salmon Nigiri, ada Haryati, ada Manda, ada Ardiayu, ada Arif. Waduh, ada King Baron, halo. Langsung bilang gindut. Hai, halo semuanya. Lagi pada ngapain nih di sini? Ada Ahyar, oh Ahyar, kenapa kau begitu? Ini ada udah mulai request nih malam. Udah open request kak? Kita selalu open request kok. Aku mau request Sumpah Mati Selena Grace kak. Boleh banget dong. Nanti aku puterin ya. Habis ini aku masukin dulu. Ada Boboy juga, ada Fast Gallery, ada Wiwi, ada Yinx. Aduh, ada banyak banget nih sahabat Suara yang nonton. Ada gini loh, maksud aku, ayahku itu kan sekarang udah punya sosial media. Ya, aku tuh kadang malu kalau misalkan aku harus upload gitu tuh, atau aku lagi live kayak gini terus ayahku nonton, aku tuh malu loh sahabat Suara. Kayak apa ya, ya namanya juga ya gimana sih, kan bocah remaja. Dibilang remaja juga keterlaluan gin loh. Tapi kan remaja itu kan dihitungnya sampai umur 32 tahun sahabat Suara ya. Jadi gak apa-apa ini. Aku masih remaja hitungannya ya. Hadir tuh katanya. Siapa lagi? Bapak aku dong. Ih cantiknya Masya Allah pakai kuning cetar. Terima kasih Mbak Mita, aku jadi seneng nih. Cetar-cetar gini aku pakai yang cerah-cerah gini. Kenapa sih sahabat Suara? Karena kita akan mencerahkan para pasangan-pasangan yang ada di Semarang aja dulu. Karena kalau di Indonesia kayaknya juga aku kurang cover ya. Aku tuh selalu dengar ini dari orang-orang yang sudah punya pasangan ya, bilang bahwa kalau misalkan ada satu topik yang kamu bawa ke obrolan barengan sama pasangan kamu, terus pasangan kamu menghindar, itu tuh perlu dipertanyakan, gin. Katanya kayak gitu. Kenapa? Ya pertama, bisa jadi memang dia gak bisa komitmen sama topik yang lagi kamu angkat, atau ya memang dia avoidin aja gitu loh. Dia gak suka kalau disuruh ngebahas yang ribet-ribet atau yang berat-berat gitu. Sedangkan kita cewek kan banyak sekali pertanyaan ya yang ada di kepala gitu, yang pengen kita tanyakan ke pasangan. Jadilah, apakah ini karena attachment style aja, dia itu punya attachment issues atau gimana gitu kan. Makanya kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang memang harus banget ditanyain ketika kamu itu sedang berada di sebuah hubungan. Kalau kamu punya versimu sendiri gak sih sahabat Suara, yang kayaknya ini tuh harus banget gin, harus banget diobrolin sama pasangan, didiskusiin gimana baiknya. Coba kasih dong contoh pertanyaannya sahabat Suara. Bisa langsung di WhatsApp aja di 0811 270902, atau kamu bisa komen juga di live TikToknya Iswara Semarang ya, di @iswara.smg. Sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya lagi, aku mau muterin salah satu lagu requestan dari sahabat Suara yang ada di live TikTok, Salmon Nigiri nih. Ada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Enjoy.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45

0: dapat trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.

Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Itu tadi yang barusan aja aku puterin buat kamu, sahabat suara. Itu adalah lagunya Raisa, Serba Salah. Jangan sampai di sebuah hubungan tuh jadi serba salah aja. Dia serba salah, kamunya serba salah, ya kan? Jadi itulah kenapa akhirnya semua tuh harus didiskusiin, sahabat suara. Pernah gak ngerasa hubungan kamu sama pasangan kayak stuck aja gitu? Stuck di tengah-tengah, di situ-situ aja, jalan di tempat, karena kamu berdua terjebak label attachment style. Zaman sekarang, sahabat suara, banyak banget anak muda yang langsung ngecap pasangannya atau mungkin ngecap dirinya sendiri. Ah, dia kan avoidant, gue kan anxious orangnya. Padahal melabeli seseorang itu gak cukup untuk membangun relasi yang sehat dan erat, sahabat suara, ya. Kita perlu melangkahnya lebih jauh lagi, berpikirnya lebih jauh lagi, ya. Dari sekedar bertanya, what's your attachment style? Untuk benar-benar memahami pengalaman masa lalu yang ngebentuk pola pikir dan perilaku doi sampai hari ini, sampai sekarang. Pertanyaan yang harus setelah aku baca-baca lagi, ya, ini not based on me, sahabat suara, tapi ini based on orang-orang yang sudah lama menjalani sebuah hubungan dan akhirnya hubungan ini berjalan dengan langgeng, berjalan dengan menyenangkan gitu, dan tidak melelahkan salah satu pihak. Pertanyaan pertama yang wajib kamu lempar ke doi dan wajib kamu berdua diskusiin adalah, ketika berkonflik, kamu itu lebih butuh waktu untuk sendiri, untuk memproses perasaan, atau kamu pengen masalahnya langsung dibahas nih? Ya, kayak gitu. Pertanyaan ini krusial banget, sahabat suara, karena ini tugasnya adalah untuk memahami gimana sih seseorang itu meregulasi emosinya ketika suasana itu lagi tegang-tegangnya. Dan kamu juga harus tahu kamu tuh model yang mana. Itu, kalau aku model yang kalau ada masalah aku pengen just take a break dulu gitu. Cuma mungkin kan kita gak bisa menyamakan diri kita dengan pasangan kita dong. Udah pastinya beda. Ada tipe orang yang butuh kepastian demi meredakan rasa cemasnya. Atau juga ada tipe yang butuh jeda alias self-soothing dulu, biar mereka itu bisa berpikir lebih jernih lagi, gak asbun, ya kan? Takutnya nanti lagi konflik segala macem, gede, ada masalah, keluarlah kata-kata yang tidak mengenakan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya poin pentingnya, akhirnya kita tuh jadi paham kalau ternyata minta jeda ketika kita berantem itu tuh bukan berarti kita menolak, ya. Bukan berarti kita mengabaikan pasangan, ya. Oh, itu tuh caranya dia untuk nenangin dirinya tuh kayak gitu. Asalkan masalah ini jangan didiemin, ya. Walaupun udah gede, geger-geden jatohnya berantem besar, ya tetap harus dibahas. Kalau ada jeda, ya udah jedanya sebentar dulu, baru setelah itu dibahas lagi. Bukan berarti terus masalah didiemin gitu aja, karena masalah tuh gak akan selesai gitu aja, sahabat suara. Ah, pengalaman banget gue kayaknya. Inilah orang yang rimet ngasih tahu orang lain tuh juga parah sih, sahabat suara, sebenarnya. Tapi kan ini aku based on research lagi. Kacau. Itu dia pertanyaan yang pertama. Ketika kamu ada masalah, kamu tuh lebih suka diselesain langsung atau kamu jeda dulu sih? Itu. Yang kedua, yang gak kalah deep adalah, ketika kamu masih kecil, ke siapa sih kamu biasanya nyari kenyamanan atau dukungan waktu kamu lagi ngerasa takut, waktu kamu lagi ngerasa sedih? Kayak mungkin kamu ngerasanya kayak, lah, ngapain pertanyaan kayak gini ditanyain? Ini kan pertanyaan udah zaman kapan gitu kan, kok kita harus mengingat-ingat lagi kita yang dulu gitu loh. Tapi ini penting, karena lewat pertanyaan ini, sahabat suara, ternyata kamu itu bisa lebih menggali lagi apakah doi ini tumbuh bersama figur pengasuh yang responsif, yang bisa diandalkan, atau malah dia ini terbiasa memendam emosinya sendirian dari kecil gitu. Jadi untuk jujur dengan perasaannya, jujur dengan apa yang lagi dia rasain, itu tuh adalah sebuah hal yang tabu, sahabat suara. Nah, ini perlu dikomunikasiin lebih lanjut, ya kan? Jawaban
dari pertanyaan masa kecil ini tuh akan mengungkap, bakalan ngebuka gitu ya, seberapa nyaman sih orang ini dalam menunjukkan kerentanan atau vulnerability-nya dia. Terus rasa percayanya ke orang lain saat dewasa nanti tuh bakalan terganggu atau enggak gitu. Karena jujur ya, setelah aku banyak mengamati juga orang-orang yang kebiasaannya tuh mendem emosi dari dulu sejak kecil gitu, dia tuh jadi akan susah percaya sama orang lain. Dan ketika dia sudah percaya, sebegitu percayanya dia sahabat suara, sampai kadang sering diakal-akalin gitu loh. Nah, nanti bisa tuh kelihatan dari situ sahabat suara. Karena seseorang yang tumbuh dengan figur pengasuh yang sangat responsif, yang bisa diandalkan, itu tuh mereka tuh kayak tidak gampang untuk mencari, istilahnya mencari validasi gitu loh. Paham gak sih? Bahasa aku salah gak ya? Anyway, terakhir di bagian ini ya, coba tanyain dulu ketika stres atau lagi capek banget, kamu tuh lebih butuh ditemani atau dikasih ruang dulu, atau gimana sih cara aku biar bisa ngebantu kamu gitu. Ini adalah pertanyaan yang membantu kita untuk melihat kebutuhan dari si pasangan ini ya, tanpa perlu memaksakan cara kita sendiri dalam memberi support. Karena yang pertama, kadang ada seseorang yang ketika diberikan support yang berlebihan, dia tuh ngerasanya tuh gak nyaman sahabat suara. Dia tuh cuma pengen, ada orang, tipe orang yang kalau lagi stres, lagi capek, cuma pengen didengerin aja ketika dia bercerita. Tapi ada juga yang pengennya didengarkan dan direspons ataupun divalidasi perasaannya. Kayak gitu tuh ada banget. Jadi memang setiap orang punya love language dan cara recharge energinya sendiri yang berbeda-beda ya, ketika mereka itu sedang tertekan sahabat suara. Jadi aku rasa dengan menanyakan hal-hal ini, kita tuh bisa saling supporting each other based on what we need gitu loh. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bukan sekedar asumsi sepihak aja yang akhirnya nanti malah jadi bikin makin pusing, menerka-nerka pasangan kita itu sebenarnya seperti apa. Karena sekali lagi, kita itu manusia, bukan cenayang yang bisa membaca pikiran pasangan kita. Ingat itu ya sahabat Sarah.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim Indonesia menorehkan prestasi gemilang pada ajang International Mathematics and Science Olympiad ke-23 di Depok, Jawa Barat. Mereka berhasil membawa pulang total 61 medali yang terdiri dari 6 emas, 27 perak, dan 28 perunggu. IMSO 2026 ini dihadiri oleh 404 murid dari 23 negara. Mark Marquez akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-6 pada balapan MotoGP Mandalika Minggu 11 Oktober. Hasil ini memutus tren buruk yang selalu gagal menuntaskan balapan pada 4 edisi sebelumnya. Marquez sempat memenangi sprint race, sementara race utama dimenangi oleh Marco Bezzecchi. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober menyebabkan banjir besar di 3 kecamatan setempat. Berdasarkan data BPBD, sedikitnya 120 unit rumah warga telah terendam dan berdampak langsung pada 498 jiwa. Tim SAR gabungan memastikan evakuasi ratusan warga ke area aman.

107,2 FM suara-suara warga Indonesia. Saya Bet Suara. Sebelum udah jam 7 gak bisa, aku gak mau. Padahal dalam hatiku yes. Enggak dong, kita lanjutin lagi lah sedikit. Aku udah list soalnya nih. Udah sampai searching kan parah banget kalau gak dikasih tahu ke kamu, ya gak sih, disebarluaskan. Karena memberitahukan ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi amal jariah. Asik deh. Lanjutlah obrolan kita ya. Pertanyaan keempat. Hello, ada suara apa tuh tadi? Yang penting banget untuk dibahas barengan sama doi adalah, sayang, selama kamu dibesarkan, gimana orang-orang di sekitar kamu itu mengekspresikan kemarahan atau kekecewaan? Ah, ini sih benar. Kalau menurut aku ini penting. Gimana sih cara keluarga dia di masa kecil mengekspresikan emosi? Apakah itu lewat teriak? Apakah lewat banting barang? Apakah lewat maaf kata-kata yang kurang mengenakan didengar? Apakah lewat silent treatment? Nah, itu tuh ternyata sangat mempengaruhi cara seseorang merespon konflik ketika dewasa. Jadi, setelah aku pikir-pikir lagi, apa sih ujungnya? Ujungnya adalah, kamu punya trauma apa sih di masa kecil? Ya gak sih sahabat suara? Ya kan? Karena yang di masa kecil itu yang akhirnya ngebentuk kita sekarang dan ngebentuk kita dalam menjalani sebuah hubungan. Period. Yay! I know it, right? Jadi ini emang ngeberikan gambar jelas soal trigger trauma yang bikin doi itu takut. Jadi kita bisa lebih peka juga dan bisa menghindari gaya merespons yang bisa memperburuk suasana, ataupun disitulah kita bisa memutuskan ini patut untuk dipertahankan atau

tentunya. Apakah kita harus gaspol danga? Di gaspol danga-danga apa kita harus stop the wedding? Dari sini sahabat suara. Iya, terus pertanyaan terakhir, last but not least, yang gak kalah penting untuk mengulik kedalaman emosi pasangan kamu adalah, apa yang biasanya kamu rasain waktu kamu gagal atau waktu kamu melakukan kesalahan? Pertanyaan ini tujuannya ternyata untuk explore gimana seseorang ini bisa belajar dalam menghadapi kegagalan sahabat suara, atau menghadapi situasi sulit di luar ekspedisi mereka. Ekspektasi dong. Di luar ekspektasi mereka. Gimana sih? How they act, istilahnya kayak gitu. Nah dari sini kita bisa nih nemuin apakah dia itu tumbuhnya dengan tuntutan untuk selalu tampil beyond perfect, tampil very stunning, 100% sempurna gitu ya, sampai ngerasa ketika berbuat salah itu tuh fatal banget gitu, kayak dunia ini akan berakhir. Atau bahkan mereka merasa takut untuk mengakui sebuah kesalahan karena takut nih, gue kalau ngelakuin salah gue bakal ditolak. Lagian gue kalau salah ntar gue diamuk. Nah itu dia sahabat suara. Nanti ujung-ujungnya menurut aku ini dampaknya jadi ke attachment issues. Ya kan, jatuhnya dia avoidant dan segala macamnya gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah kok. Mau kamu mau tanya atau kamu tahu tentang attachment style pasangan kamu masing-masing, nggak masalah, nggak apa-apa. Masalah utamanya itu tuh baru muncul ketika kita menggunakan informasi tersebut semata-mata untuk membela diri sendiri, atau akhirnya menuduh pasangan kita gitu ya. Jadi memang banyak banget, sering banget case-nya tuh begitu. Sangat disayangkan kalau pengetahuan psikologi itu cuma dipakai untuk membuat batasan-batasan yang kelihatannya tuh kayak a little bit disrespectful ke pasangan kamu. Kaku banget, gak ada upaya untuk belajar dari diri kamu sendiri ya. Terus habis itu meregulasi diri kamu, atau kamu gak mau berusaha untuk memahami pasangan kamu juga gitu. Jatuhnya gak 50-50, gak apple to apple lah sahabat. Gila, bahasaku keren banget. Ayo, siapa? Ada gak perusahaan yang membutuhkan saya? Saya bisa nih kalau soal bahasa-bahasa korporat sekarang. Banyak orang yang gak sadar kalau label attachment style itu sering banget dijadiin pembenaran atas perilaku negatif atau tindakan yang menyakiti pasangan sahabat suara. Contohnya, ada nih bilang, ya maklum lah, kamu harusnya maklum sama aku, kamu kan tahu sendiri aku avoidant. Alah, gak bisa dimaklumi. Atau, ya kan kamu tahu sendiri kalau aku tuh anxious banget. Padahal manusia itu very complex sahabat suara. Manusia itu berkembang. Jadi aku rasa kurang bijak sih kalau kita langsung mengkotak-kotakan seseorang cuma berdasarkan satu label. Satu label yang sudah melekat di diri mereka gitu. Jadi from now on mulai berani untuk membuka percakapan yang lebih dalam, mencoba untuk ingin tahu terhadap pasangan kita lebih dalam. That's totally fine sahabat suara. Itu mungkin salah satu cara, the way menyelamatkan hubungan kamu berdua. Singkirin dulu egonya, singkirin dulu penghakiman ketika mendengarkan jawaban-jawaban dari pasangan kamu. Dan semoga dengan cara ini hubungan kamu gak cuma makin awet dan makin harmonis aja, tapi juga bisa jadi tempat pulang yang paling aman dan paling nyaman untuk satu sama lain. Karena aku ingat banget nih pesan dari mamaku, ketika kita sudah berpasangan, apalagi udah di jenjang pernikahan, kita udah menikah, ya salah satu, satu-satunya lebih tepatnya, satu-satunya teman kita yang akan menemani kita sampai akhir hayat itu ya pasangan kita sahabat suara. Kita harus terus berkawan dengan pasangan kita. Gak kebayang. Kok aku yang gak kebayang? Maksud aku tuh kadang masih kayak kurang make sense ya, stranger terus habis itu bisa mencintai satu sama lain tuh gimana ya. Nothing's wrong with being anxious. Betul, nothing's wrong with being anxious. Yang disalahkan itu adalah ketika kamu anxious dan itu menjadi senjata kamu untuk menormalisasi kelakuan kamu. Itu gak boleh. Udah 3 jam, Roy, bentar dulu Roy. Masa aku udah diusir gini sih Roy? Iya, nanti habis ini ya.
udah diingetin nih aku sama Roy nih, aku disuruh udahan nih siarannya. Ya ampun, terima kasih banyak ya sahabat suara sudah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang jam berapa? Jam 7 lebih 7 nih. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Sahabat suara, Gina Joyo pamit undur diri ya. Pokoknya yang terbaik lah buat kamu, yang terbaik buat kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, dan semua-muanya kamu. Pokoknya aku mendoakan yang terbaik. Cailah. Gina Joyo pamit sahabat suara. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Farhan Marhendra di nongkrong bareng. Kayaknya mah sama Farhan ya. Tapi kalau ternyata sama orang lain maafkan ya sahabat suara. Tapi pokoknya nongkrong bareng tetap bakal nemenin kamu nanti jam 8 sampai jam 10 malam ya. Untuk sekarang Gina Joyo pamit undur diri sahabat suara. Ini dia lagu terakhir buat kamu, special. This is Merenda Kasih by Anditi. Gina Joyo signing out. Bye, love you, love you, love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
9: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
10: Suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
3: 2 ribu, 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
3: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
2: Lah, kenapa bisa begitu?
3: Terdapat 1.536 titik yang menyebabkan

Walaupun cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara ya. Masya Allah, terpantau sekali Semarang masih panas ya. Padahal harusnya ya, harusnya kalau gak salah tuh weekend kemarin tuh 2 hari hujan ya. Tapi kenapa ini masih panas sekali ya? Ini aneh nih Semarang nih, jujur ya. Panasnya itu tuh gak cuma siang aja, bahkan malam itu panas. Aku curiga nih, jangan-jangan matahari itu lagi sensi banget sama kita nih ya sebagai warga Semarang. Karena warga Semarang kan selain apa namanya, orangnya sabar-sabar, juga soft spoken, mereka juga hot to be handled. Panasnya ngelebihin matahari ya. Makanya mataharinya sensi ya. Nah, kamu juga jangan sensi dong kayak matahari ya, gak sih? Aku tahu kamu mungkin lagi capek-capeknya, lagi sibuk-sibuknya, lagi pusing-pusingnya mikir kerjaan, apalagi yang berhubungan sama pemasaran. Akhir tahun gini harus ngejar target ya. Udah gak usah terlalu dipikirin, nyantai aja, relax aja. Karena aku siap nemenin kamu nih, nongkrong bareng sama aku Farman Hendra, yang pastinya nih bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Dan aku pengen ngajakin kamu juga berdoa nih ya sahabat suara. Aku berharapnya sih semoga karhutla yang ada di Kalimantan itu segera mereda dan bahkan hilang, karena emang udah separah itu ya. Dan mungkin nanti aku juga bakal sedikit update, bukan sedikit update sih, banyak update tentang berita-berita tentang karhutla ya sahabat suara, atau kebakaran hutan dan lahan. Ya aku berharapnya kita bisa ngelihat Kalimantan hijau kayak dulu lagi, dan warganya itu sehat kayak dulu lagi. Amin.

Ini suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau misalnya kita ngomongin musisi nih, sebenarnya tuh banyak banget musisi zaman sekarang itu yang bagus-bagus dan keren-keren. Setuju nggak? Apalagi buat kamu nih penikmat musisi yang emang bergerak di skena punk ya. Banyak banget tuh musisi-musisi punk baru yang muncul ya. Ada Jensen, terus juga sekarang tuh banyak banget ada juga Rebellion Rose ya. Terus yang baru-baru ini yang bikin sebuah gebrakan baru dan menurutku bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Dongker ya. Jadi band punk asal Bandung itu menggelar pertunjukan di Plaza Kalibaru Jakarta Utara pada Sabtu 10 Oktober kemarin. Nah, konser tersebut merupakan bagian dari rangkaian tur album terbaru mereka yang berjudul Melankolia Radikal, yang kita tahu ya cover fotonya itu kayak kita nggak asing gitu ya. Dan yang bikin makin menarik, konser ini digelar di area pesisir dengan latar kapal-kapal nelayan. Coba kamu bayangin ya, biasanya orang kalau bikin showcase itu di sebuah ruangan, di hall, kalau nggak ya di lapangan gitu kan. Tapi Dongker beda gitu. Dia bikin di pesisir atau kampung pesisir yang emang isinya itu kebanyakan nelayan ya. Dan nggak cuma itu, biasanya kalau misalnya ngomongin showcase itu kan yang terlintas di otak kita kan ya panggung ya gak sih, ruangan penuh penonton, suara gitar yang kencang dan orang-orang yang ikut moshing lah di depan panggung. Tapi kali ini suasananya itu berbeda. Dongker tuh tampil di kawasan pesisir dengan kapal nelayan sebagai bagian dari pemandangan di sekitar venue. Jadi ini bukan cuma soal menikmati musik, tetapi juga ada suasana yang mungkin jarang kamu temukan di konser musik pada umumnya. Bayangin kamu lagi berdiri di antara kerumunan penonton nih, ngedengerin distorsi gitar yang keras, sementara di sekitar kamu ada suasana pelabuhan dan juga kapal nelayan. Rasanya ini ada dua dunia yang bertemu gitu. Musik punk yang emang identik dengan energi liar dan kehidupan pesisir yang punya suasana tersendiri. Ini sebenarnya menarik banget. Dan ternyata pertunjukan ini juga dipadati hingga ribuan orang. Artinya antusiasme penonton terhadap Dongker dan tur album Melankolia Radikal ini cukup besar. Tapi tunggu dulu ya, ada satu hal yang menurutku justru lebih menarik daripada jumlah penontonnya, yaitu cara Dongker menentukan syarat masuk ke konsernya. Biasanya kalau orang bikin showcase itu kan harga tiketnya lumayan mahal kan ya gak sih? Ya aku setauku ya, aku pernah nonton showcase waktu itu, showcase-nya India itu tuh di angka 300.000 sampai 400.000-an. Nah tapi kalau misalnya Dongker ini punya konsep yang berbeda. Dalam pertunjukan kali ini penonton gak diwajibkan membeli tiket dengan uang. Sebagai gantinya mereka harus membawa 2 kg beras dan 1 buku buat ditukar sama akses masuk ke venue. Dan ini kamu gak salah denger ya, 2 kg beras dan 1 buku. Jadi kalau biasanya kamu menyiapkan uang nih buat membeli tiket konser, kali ini kamu perlu memastikan persediaan beras di rumah tuh aman ya, dan punya 1 buku yang bisa kamu bawa. Ini kalau misalnya kamu bawa beras 1 sak atau 1 karung, kamu bisa jadi calo tiketnya nih. Dapat tiket gitu kan kalau bagi-bagi nih gitu. Sebenarnya konsep kayak gini tentu menjadi sesuatu yang menarik karena akses masuk ke sebuah pertunjukan musik itu nggak cuma dikaitkan dengan pembayaran uang. It's not all about money ya, tetapi juga dengan barang-barang yang punya nilai dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan kalau ngomongin beras kan salah satu kebutuhan pokok masyarakat ya. Sementara itu buku bisa menjadi sumber pengetahuan, bahan bacaan dan sarana untuk memperluas wawasan. Setuju nggak? Keduanya tuh emang punya fungsi yang berbeda. Satu membantu memenuhi kebutuhan pangan, dan yang satunya lagi itu bisa jadi bahan kebutuhan pengetahuan. Dan kalau dipikir-pikir, perpaduan ini cukup unik. Kamu datang untuk menikmati musik punk, tetapi sebelum masuk, kamu juga perlu mempersiapkan beras dan juga buku. Jangan-jangan setelah pulang dari konser, kamu bukan cuma membawa pengalaman mendengarkan musik, tetapi juga jadi ingat kalau stok beras di rumah ternyata udah menipis. Kasian banget tuh mama kamu nyariin, ini mana nih beras ya, kemarin barusan beli. Namun di luar sisi uniknya, konsep pertukaran kayak gini juga membuka ruang untuk membicarakan hubungan antara musik dan kehidupan sosial nih, ya gak? Sebab sebuah pertunjukan musik gak harus selalu dilihat hanya sebagai tempat untuk membeli hiburan aja. Konser tuh juga bisa menjadi ruang berkumpul, terus juga bisa jadi tempat bertemu orang-orang dengan ketertarikan yang sama, sekaligus menjadi wadah untuk menghadirkan gagasan yang berbeda juga. Tentu kita perlu berhati-hati untuk gak langsung menyimpulkan tujuan khusus dari konsep tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut dari penyelenggaranya. Tapi yang jelas persyaratan beras dan buku membuat pertunjukan Dongker ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari konsep pada umumnya.
Dan mungkin buat kamu juga yang suka datang ke gigs ya, konsep kayak gini mungkin menimbulkan pertanyaan menarik juga. Kalau semua konser menerapkan sistem tiket yang berbeda-beda, kamu lebih tertarik membayar pakai duit atau dengan barang nih? Atau justru ikut acara yang menggabungkan keduanya? Atau malah yang gratis? Coba pikirin, tapi jangan sampai kamu datang ke venue membawa 2 kg beras terus baru sadar bukunya ketinggalan di rumah. Ya, bisa-bisa kamu balik repot tuh ya. Jatuhnya kayak Hyrux ya gak? Jalan pakai 2 kg beras gitu. Tapi sayangnya meskipun pertunjukan ini dihadiri ribuan orang dan punya konsep yang menarik, konser dongker tersebut tidak bisa berlangsung sampai selesai. Nah, ini sempat ramai juga kemarin, viral di Threads ya, dan juga TikTok kalau gak salah. Ada insiden genset terbakar yang membuat pertunjukan tuh harus terhenti. Nah, bagian ini tentu menjadi perhatian lah ya, karena dalam sebuah acara musik, keselamatan penonton, musisi, dan seluruh kru itu harus menjadi prioritas. Genset atau generator set merupakan perangkat yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Dalam sebuah pertunjukan, listrik itu dibutuhkan nih buat berbagai keperluan, termasuk mendukung sistem suara atau sound system dan kebutuhan teknis lainnya. Ketika terjadi insiden yang melibatkan sumber listrik atau peralatan pendukung kayak genset, situasinya tentu nih perlu ditangani dengan serius. Dan keputusan menghentikan pertunjukan bisa menjadi langkah yang diperlukan untuk mengutamakan keselamatan. Emang buat penonton yang udah datang jauh-jauh ya, udah menyiapin beras sama buku ya, terus menghentikan penampilan band favorit gitu kan, ya pasti rasanya kecewa. Apalagi kalau misalnya kamu udah nunggu lagu favorit dimainin, baru masuk suasana, baru mulai menikmati musik, ternyata pertunjukannya harus dihentiin gitu kan, gara-gara emang ada force major lah ya. Rasanya mungkin kayak lagi nonton film yang seru, terus tiba-tiba listrik rumah kamu mati tepat sebelum adegan terakhir. Bedanya kalau film kamu mungkin masih bisa melanjutkan nanti, tapi kalau konser kan ya next time lah ya. Ya walaupun begitu, dalam situasi kayak gini keselamatan tetap harus didahulukan lah. Gak ada penampilan musik yang sebanding dengan resiko keselamatan orang-orang yang datang gitu. Dan tentu insiden tersebut juga menjadi pengingat nih, kalau misalnya menyelenggarakan pertunjukan musik bukan cuma soal menyiapkan panggung, atur daftar lagu juga atau setlist, dan mendatangkan penonton, tapi ada banyak hal teknis yang perlu diperhatikan, termasuk kesiapan peralatan listrik, pengelolaan venue, serta langkah penanganan apabila terjadi keadaan darurat. Semakin banyak orang yang datang, semakin penting pula memastikan aspek keamanan diperhatikan dengan baik.

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini udah bulan Oktober aja ya. Ayo absen-absen siapa yang sudah menabung buat jalan-jalan akhir tahun. Dan mungkin udah punya plan juga akhir tahun mau kemana ya. Kayaknya seru ya kalau misalnya akhir tahun tuh kita ke mana ya? Ke itu, aku pengen ke Bali, sumpah. Aku pengen ke Bali, bos. Akhir tahun, bos. Yang ngasih ke Bali. Kalau nggak ya, Jakarta juga boleh sih. Jakarta, Bandung gitu kan. Bikin plan. Tapi nabung dulu harus. Harus nabung dulu. Iya nggak sih? Harus nabung dulu. Soalnya kita tahu lah ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan luar kota itu banyak banget hal yang harus di-spend gitu. Dari penginapan. Terus juga nanti bekal di sana ya, nggak uang saku. Terus kalau misalnya pengen jajan-jajan juga, ya nggak sih? Harus di-budgeting dan harus apa namanya, sebisa mungkin, sebaik mungkin lah budgetingnya. Tapi kalau misalnya ngomongin budgeting ya, karena menurutku spend paling besar di budgeting kalau misalnya kita mau jalan-jalan kemana gitu kan, itu tuh adalah di transportasi, sahabat suara. Ya nggak sih? Benar nggak? Kamu setuju nggak kalau misalnya transportasi salah satu budget pengeluaran terbesar kalau misalnya kamu traveling? It's. Kamu nggak perlu khawatir lagi, sahabat suara. Kalau misalnya kamu berangkat dari Semarang nih, kalau misalnya kamu pengen ke misalnya ke Jakarta atau mungkin ke Bali atau mungkin ke Bandung, sekarang saatnya nih ya kamu pilih perjalananmu itu bersama Citilink, sahabat suara. Karena ada banyak pilihan destinasi dengan harga nih ya, info aja dari aku nih. Dengan harga mulai dari 700 ribuan aja. Enak gak tuh? 700 ribu kamu bisa jalan-jalan naik pesawat. Selain hemat waktu juga hemat di kantong. Setuju gak? Terus juga kalau misalnya kamu pengen jalan-jalan sekedar mau business trip, ya gak sih? Atau weekend escape, ketemu keluarga, atau cuma sekedar pengen cari suasana baru aja, ya gak sih? Tinggal pilih destinasinya, terus atur tanggalnya dan book tiket kamu. Buat kamu juga yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink buat dapetin gratis bagasi 20 kg. Kurang enak apa coba Citilink, ya gak sih? Udah dikasih tiket murah, terus dikasih gratis bagasi juga 20 kg. Praktis kan? Semuanya tuh bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi buat weekend, buat akhir tahun nih, udah siap menentukan perjalanan berikutnya kan? That's jazz, bro. That's freedom. That's improvisation. He spoke with.

FM suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Kita tahu lah ya, kalau misalnya keadaan Kalimantan itu belum sepenuhnya pulih dan bahkan masih parah banget. Dan keadaan karhutla ini tuh emang benar-benar sangat-sangat-sangat harus diperhatikan ya sama pemerintah. Karena sebisa mungkin tuh karhutla itu sebisa mungkin ya, itu harus segera ditangani gitu. Dan ini yang cukup, ini kan salah satu bisa dikatakan apa ya, bencana alam yang cukup parah kan. Dan ini seharusnya udah jadi bencana nasional sih, biar ada negara-negara lain yang mulai membantu kita juga buat menangani kasus karhutla ini. Karena jujur aja, aku kalau baca di berita tuh sebenarnya tuh agak ngeri gitu ngeliat karhutla. Karena impactnya tuh gak cuma buat masyarakat Indonesia aja, bahkan sampai ke negara-negara tetangga termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, Brunei Darussalam. Dan itu kan kita sebagai warga Indonesia tuh kayak gak enak ya, kayak ya Allah ini kenapa sampai ke negara-negara lain gitu. Impactnya karena emang sebesar itu karhutla. Dan ngomongin soal efek dari karhutla ini, salah satu langkah yang menurutku bagus itu adalah yang dilakuin sama pemerintah Singapura. Negara yang emang terkenal dengan kota modern ya, dan juga transportasi publik yang tertata dan aturan yang cukup ketat nih, punya kebijakan untuk membantu warganya nih yang terdampak kabut asap. Jadi Singapura itu memberikan subsidi pengobatan bagi masyarakatnya yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap lintas negara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan gitu. Yang menarik, melalui program bernama Haze Subsidy Scheme, warga Singapura itu yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan perawatan medis dengan biaya maksimal cuma $10 Singapura. Bahkan untuk kelompok masyarakat tertentu, pengobatannya itu bisa gratis. Tapi tunggu dulu ya, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita kenalan dulu lah dengan masalah yang melatar belakangi kebijakan ini. Kamu pasti udah lah yang gak asing sama yang namanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Di Indonesia sendiri, persoalan karhutla itu memang menjadi salah satu masalah lingkungan yang cukup serius lah, terutama ketika memasuki periode cuaca kering kayak sekarang gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang di Kalimantan kan banyak banget hutan terbakar ya. Masalahnya, asap dari kebakaran itu gak selalu berhenti di wilayah tempat kebakaran terjadi. Kalau kondisi angin dan atmosfer mendukung, asap tuh bisa terbawa hingga melintasi batas wilayah, bahkan sampai ke negara tetangga. Fenomena ini yang dikenal sebagai kabut asap lintas negara atau transboundary haze. Jadi meskipun sumbernya kebakarannya berada di suatu wilayah, dampaknya tuh bisa dirasakan sama masyarakat yang tinggal cukup jauh dari lokasi kebakaran tersebut. Bayangin kamu lagi ada di rumah nih, ngelain aktivitas gitu kan, tiba-tiba kualitas udara itu memburuk karena asap yang terbawa dari wilayah lain. Kamu mungkin gak ngelihat langsung kebakarannya, tetapi dampaknya itu tetap bisa kamu rasakan saat menghirup udara di sekitar. Dan yang perlu dipahami, kabut asap bukan cuma persoalan langit yang terlihat berkabut atau matahari yang tampak tertutup lapisan abu-abu gitu. Di balik itu ada masalah kesehatan yang perlu diperhatikan juga nih. Paparan asap dapat mengganggu sistem pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Partikel halus yang terkandung dalam asap juga dapat masuk ke saluran pernafasan dan memperburuk kondisi tubuh juga. Makanya kabut asap bukan sekedar membuat pemandangan jadi kurang jelas, dampaknya bisa jauh lebih daripada itu. Nah, inilah salah satu alasan mengapa kebijakan bantuan pengobatan menjadi penting nih bagi masyarakat yang terdampak. Makanya tadi kayak aku bilang, kebijakan di Singapura itu tuh bagus banget gitu. Karena melalui Haze Subsidy Scheme, pemerintah tuh memberikan subsidi bagi warga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perawatan medis terkait gangguan kesehatan akibat kabut asap. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan, biaya perawatan yang harus dibayar itu maksimal cuma $10 Singapura. Jadi kalau misalnya dirupiahin itu kalau nggak salah ya sekitar 100 ribu aja, kurang lebih 100 ribu lah. Sementara itu, kelompok tertentu bahkan bisa memperoleh layanan pengobatan secara gratis. Dan kalau kita lihat dari tujuannya, kebijakan ini berupaya meringankan beban biaya kesehatan masyarakat. Sebab ketika kualitas udara memburuk, orang yang terdampak mungkin membutuhkan pemeriksaan medis atau pengobatan. Dan bagi sebagian orang, biaya berobat bisa menjadi beban tersendiri, apalagi kalau kondisi kesehatan mengharuskan mereka datang ke fasilitas medis lebih dari sekali. Dengan adanya subsidi, masyarakat yang memenuhi syarat diharapkan bisa mendapatkan perawatan tanpa harus menanggung seluruh biaya yang diperlukan. Terus, gangguan kesehatan apa aja nih yang termasuk dalam cakupan subsidi yang ada di program pemerintah Singapura ini? Ada beberapa kondisi yang disebutkan, diantaranya asma, bronkitis, iritasi mata, dan infeksi saluran pernafasan. Dan menurutku ini adalah salah satu langkah Singapura yang bagus banget ya. Ya meskipun penyebabnya bukan datang dari Singapuranya sendiri. Dan aku berharapnya sih semoga pemerintah kita juga memiliki kebijakan bagus tentang hal ini gitu. Karena jujur aja, aku kalau ngeliat sosial media tuh kasian yo. Sumpah, kasian banget aku ngeliat korban-korban kebakaran asap hutan dan lahan nih. Banyak banget fauna dan flora yang meninggal,
flora dan fauna yang meninggal gitu. Aku lihat banyak orang hutan yang mulai jatuh, mulai meninggal. Terus juga ada beberapa, aku kemarin baru tadi baru aja ngelihat di TikTok itu kucing, bahkan seekor kucing batuk-batuk karena asap yang emang udah separah itu. Dan aku ngeliat story-story temanku nih yang kerja di Kalimantan juga, ternyata emang separah itu. Dan aku berharapnya sih semoga pemerintah Indonesia sesegera mungkin ya menindaklanjuti hal ini, menyelesaikan masalah ini, dan membuat sebuah kebijakan bagus biar kedepannya itu tidak terulang lagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
3: Iya, silakan silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
2: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
3: Apa itu, Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
2: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

umur 20-an itu tuh lagi identik banget sama yang namanya kerja, kerja, dan kerja. Karir terus tuh dikejar tapi gak pernah ngejar yang lain. Karir terus tuh dikejar tapi keluarga ditinggalin. Karir terus tuh dikejar tapi duit gak banyak-banyak. Ya gak apa-apa lah, maklum umur 20-an masih umur produktif ya. Pasti di otaknya itu cuma ada kerja, nyari duit, kerja, nyari duit. Tapi kadang hal itu tuh bikin kita tuh capek sendiri gitu. Bikin kita overheat. Makanya banyak banget orang-orang tuh setelah pulang kerja kadang tuh punya aktivitas spesial nih ya, buat stress release ya gak sih? Atau mungkin buat nurunin apa ya, tensnya, tens badannya gitu kan sebelum pulang. Terus biar sampai rumah tuh bisa istirahat dengan tenang, atau mungkin cuma sekedar di rumah tuh udah kayak mandi, terus makan, tidur, udah. Terus besok lanjut lagi tuh, harus refresh lagi tuh, soalnya besok harus kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Nah, kira-kira nih sahabat suara, kamu ada gak aktivitas spesial setelah pulang kerja yang kamu lakuin buat nurunin stres kamu, stress relief kamu ya gak sih? Biar kamu sampai rumah tuh bisa lebih tenang, lebih relax, dan enak aja buat istirahat. Kalau misalnya ada, kamu bisa kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811-2700-902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Dan kalau misalnya kamu pengen langsung ngobrol-ngobrol bareng sama aku, curhat-curhat cerita-cerita, bisa langsung aja join di live kita di @iswara.smg. Aku tungguin ya sahabat suara. Dan ini aku puterin satu lagu spesial buat kamu yang mungkin lagi capek bekerja. Lagu dari Hindia, berdansalah karir ini tidak ada artinya. Langsung aja sahabat suara.

Ini suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Fermat Hendra, dan masih ngebahas masalah aktivitas yang biasa kamu lakuin setelah pulang kerja buat sedikit merilekskan badan kamu, ya gak sih? Before aku ngobrolin ke kamu nih, tanya-tanya ke kamu, aku pengen ngebahas aku dulu nih. Aku tuh punya top 3 aktivitas kalau misalnya pulang abis siaran gitu kan. Jadi kalau misalnya tuh kadang-kadang aku kan siang kan ya, kalau misalnya ada job atau ada event, ya aku gak apa-apa lah, itu siang tuh aku isi biasanya nge-event atau mungkin MC kalau ada sore-sore gitu kan. Biasanya tuh aku mau itu ikut apa MC gitu kan. Terus tuh kadang aku malamnya siaran. Dan itu kadang tuh badan tuh capek banget tuh. Nah, 3 aktivitas yang biasa aku lakuin ya, top 3-nya tuh adalah kalau misalnya aku habis siaran jam 10. Aktivitas pertama adalah yang aku lakuin itu makan. Nyari makanan. Biasanya tuh aku nyari makanan khususnya ya. Nih, top 3 makanan yang biasa aku cari habis kerja adalah mie ayam, pernasi gorengan, ini termasuk yang mimian, termasuk kuitiao atau bihun. Terus yang terakhir adalah sate dapang alias sate padang. Sumpah, itu top 3 makanan ketika emang habis siaran gitu. Dan misalnya itu, ini tuh 3 makanan itu biasanya tuh kalau misalnya based on aku punya duit berapa. Kalau bakso sama nasi goreng itu tuh biasanya tuh aku tuh kalau misalnya itulah apa namanya, kalau misalnya emang duitnya tuh lagi pas-pasan ya gak sih, udah pertengahan bulan atau akhir bulan, biasanya tuh aku beli itu tuh nasi goreng, kalau enggak ya apa namanya bakso mie ayam itu. Tapi kalau misalnya habis gajian pasti aku makan sate padang gitu. Sumpah, aku adalah salah satu penyuka sate padang daerah Semarang, masuk komunitas mau aku, pecinta sate padang. PSP, komunitas PSP, pecinta sate padang. Karena menurutku tuh enak banget tuh sate padang itu, bisa juga jadi self reward kalau misalnya habis gajian. Tuh, nyari makanan. Terus yang kedua adalah aktivitas yang aku suka lakuin setelah pulang kerja. Bengong. Udah bengong aja gitu. Dan biasanya tuh aku bengong itu tuh di beberapa tempat. Nah, my favorite spot buat bengong itu adalah rumah temanku. Karena rumah temanku tuh entah kenapa tuh nyaman banget gitu. Hening karena mungkin di perumahan ya. Lalu aku main gitu kan. Udah, terus aku keluar di bagian terasnya, ngeliatin kolam ikannya gitu kan sambil bengong gitu. Enak banget tuh. Dan yang terakhir tuh biasanya tuh aku adalah ngopi sama teman-temanku. Ngopi itu nongkrong lah. Jangan ngopi, nongkrong. Biasanya aku nongkrong tuh sama teman-temanku. Biasanya di chat kan, yo nongkrong gak pulang siaran? Ya udah deh guys, ayo nongkrong. Nongkrong, terus habis itu nongkrong tuh kadang tuh ya di kafe, di burjo, ngobrol. Biasanya tuh apa namanya, kalau orang Jawa tuh ngomongnya gasa-gasaan. Gasa-gasaan tuh apa ya? Cengcengan tuh biasanya tuh situ. Nah itu tuh kadang tuh bisa membantu buat badanku tuh agak sedikit relax, gak terlalu intens gitu. Jadi enak aja sampai rumah tuh udah senyum sendiri, tinggal capeknya aja, tidur, bangun lagi, refresh lagi. Jadi enak banget tuh. Rasanya tuh badan tuh enak kalau misalnya ada aktivitas yang emang dilakuin setelah pulang kerja. Jadi biar di rumah tuh gak bawa capek sama marah-marah aja gitu. Jadi memang harus dikelarin dulu di luar, dihabisin dulu di luar, dirilis dulu di luar. Ntar kalau misalnya sampai rumah tuh dalam keadaan emang udah kosong aja gitu, buat udah siap lah buat istirahat, terus tidur, terus baunya biar bisa refresh lagi. Nah kalau kamu nih, apa nih aktivitas yang emang kamu suka setelah pulang kerja? Kalau misalnya ada, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau juga bisa lewat question box yang udah gue bikin di story Instagram @iswara.smg. Hampir aja lupa tuh. Atau kalau bisa kamu pengen juga ngobrol sekalian sama aku, langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tungguin ya sahabat suara.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the ride.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Isuara.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Valmar Hendra, dan masih ngebahas masalah aktivitas yang biasa kamu lakuin setelah pulang kerja. Tadi ada udah beberapa di live TikTok yang ngasih tahu ya aktivitas setelah pulang kerja yang mereka lakuin. Tadi ada KL ya, KL nih ya, seorang wanita asal Gerobokan ya. Tapi itu juga, ah, apa sih Cil? Ini emang nih si Cil ini ya, dari tadi mengganggu. Suka banget dia ngebikin rusuh nih ya. Astagfirullah Cil, Cil. Kurang-kurangin Cil ya. Jangan seperti itu, jangan kamu sukanya menuduh-nuduh yang enggak-enggak ya. Kalau yang iya-iya boleh deh, kalau nuduh yang iya-iya, tapi yang enggak-enggak jangan gitu. Eh lanjut ya, tadi KL tuh suka banget abis pulang kerja melakukan aktivitas yang namanya adalah ngobrol sama kursi minimarket. Jadi itu dia tuh katanya kalau misalnya lagi capek banget, dia itu pulang dari kantor, terus beli tuh Americano less sugar, terus udah bengong aja di depan minimarket sambil menikmati Americano yang pahit itu. Karena dia sadar Americano ini tuh gak lebih pahit dari hidupnya. Kasian banget, hidupnya pahit banget ya. Terus katanya juga dia kalau misalnya emang lagi capek banget, dia itu bakal muter-muter alun-alun di kotanya. Ya aku wajar sih, naik ride ya. Naik ride, aku juga suka naik ride banget. Kadang aku kalau misalnya juga lagi capek tuh suka banget ya naik ride dari Tembalang ini, dari Tembalang dari atas, Malang atas, turun. Terus habis itu ke arah Kota Lama, muter dulu yang Kota Lama, terus lewat yang Tugu Muda itu, dari Tugu Muda itu ke arah daerah Semarang Barat, dari daerah Semarang Barat itu muter lagi, terus baru tuh ke arah Karyadi dan sampai ke rumahku. Kok aku doxing diriku sendiri ya? Halo Mas Martin, halo Kakak Lisa, halo halo halo. Katanya Mas, enggak ada yang benci pada suara. Ini lagi ngebahas masalah aktivitas yang kamu lakuin pulang kantor ya. Jangan kamu framing-framing di live TikTok, tolong. Udang keju dan chill, ya. Eh udang keju, kamu biasanya ngelakuin aktivitas apa nih setelah kamu pulang kerja? Yang lain juga boleh jawab, ada Mas Junet juga. Mas Junet, aktivitas yang kamu lakuin setelah pulang kerja yang kamu suka apa? Mai juga apa nih Mai? Ngaji Mas, Masya Allah. Ini juga bagus nih ya, udang keju bagus banget. Pulang kerja langsung ngaji. Sosokan dia, sosokan baik, padahal enggak. Pulang kerja enaknya mandi dan ngopi. Wih, tipikal mas-mas Jawa sekali ya. Mas-mas Jawanya kayak gitu tuh, biasanya mas-mas Jawa. Ya enggak sih, pulang kerja sampai rumah mandi, ngopi, terus sambil ngelihat jalan di depan kosnya atau di depan rumahnya. Udah tuh paling enak tuh. Pulang kantor muter-muter Jogja, wah cantik nih, cantik banget tuh, enak tuh muter-muter Jogja tuh, sumpah cakep tuh ya, mainnya enak banget nih pulang kantor yang ngasih pulang kerja capek muter-muter Jogja, ngeliatin tuh tugu, terus habis di belakang ada suara tin tin tin lewat Malioboro yang ngasih ngeliat banyak bule-bule, enak sih, enak tuh muter-muter Jogja paling enak, enak tuh, paling enak ya, enak tuh. Muter Jogja paling enak lewat Tugu, kok enak tuh. Bener ngosor apa nih, ngopi sore, wah cakep sih ngosor ngopi sore, joscis kak, setuju. Ngopi sore juga enak tuh. Apalagi lewat Tugu emang enak tuh sore-sore tuh, apalagi kan pulang kerja sambil nanti dipisuin sama orang kan. Dikata-katain sama orang, nyetir yang bener, jangan bengong, ya gak? Mas Arti, gak ada info kos Tembalang, ini kenapa ada orang nyari kos? Gak ada info kos Tembalang, tiba, kenapa tiba-tiba ada nyari yang info kos deh. Ini lagi ngebahas aktivitas pulang kerja. Baju kita sama mas, aku juga lagi pakai baju warna biru. Apakah kita jangan-jangan? Bu enak ya, kayaknya kalau misalnya emang salah satu aktivitas yang enak buat kita pulang kerja itu ya tadi. Apa namanya? Muter-muter atau naik ride. Itu tuh karena emang mungkin ya secara psikologi itu ngebantu kita kayak mengyasudahkan semua hal yang kita alami hari ini gitu. Nah makanya biar kamu juga bisa mengyasudahkan semua hal untuk hari ini, aku puterin satu lagu dari Saul Priadi, Ya Sudah. Langsung aja sahabat suara.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, aktivitas kamu yang kamu lakuin setelah pulang kerja. Yang aku pengen pesen adalah sebisa mungkin kalau misalnya kamu punya aktivitas setelah pulang kerja, itu tuh kalau bisa aktivitasnya jangan yang negatif, ya gak sih? Yang itu entah ngerusak badan kamu atau mungkin bikin kedepannya itu jadi jelek lah buat diri kamu sendiri. Sebisa mungkin lakuin aktivitas-aktivitas positif yang bisa ngerilis stres kamu. Dan sebisa mungkin juga pastiin kamu mampu ya. Mampu, dalam artian mampu adalah bisalah buat mengcover aktivitas tersebut. Jangan kamu sampai apa ya bahasanya ya, minjem sana sini cuma buat memenuhin atau mengcover aktivitas yang kamu lakuin setelah pulang kerja. Itu aja pesanku sahabat suara. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Thank you juga buat Mas Danar nih, produser operator kita yang sudah nemenin dan juga menteri secara teknis. Kalau gitu aku Farman Indra pamit dan nongkrong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Feel dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi.

0: Tropical Summer baru.
1: Oh. Pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course, apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebetulkan.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Tim Indonesia menorehkan prestasi gemilang pada ajang International Mathematics

8 perunggu. IMSO 2026 ini dihadiri oleh 404 murid dari 23 negara. Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-6 pada balapan MotoGP Mandalika Minggu 11 Oktober. Hasil ini memutus tren buruk yang selalu gagal menuntaskan balapan pada 4 edisi sebelumnya. Marquez sempat memenangi sprint race, sementara race utama dimenangi oleh Marco Bezzecchi. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober menyebabkan banjir besar di 3 kecamatan setempat. Berdasarkan data BPBD, sedikitnya 120 unit rumah warga telah terendam dan berdampak langsung pada 498 jiwa. Tim SAR gabungan memastikan evakuasi ratusan warga ke area aman.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Akhirnya aku sebagai matahari yang menyinari bumi berhasil membuat warga Semarang emosi. Dengan panas yang aku berikan selama ini akan membuat semua warga Semarang mengalami panas yang ekstrim. Sarah, bagaimana kondisi warga Semarang saat ini?
3: Kondisi warga Semarang saat ini 20% mengalami emosi dan 70% masih normal.
2: Lah? Kenapa bisa begitu?
3: Terdapat 1.536 titik yang

0: cuaca di Semarang lagi panas-panasnya, jangan gampang kebawa emosi ya sahabat suara. Pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Biar hati tambah adem, mending kamu dengerin lagu enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
4: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Gue hari Minggu sepedaan.
8: Itu sendirian tuh.
7: Sendirian.
8: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
7: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
8: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
7: Enggak, belum.
8: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
7: Nggak tahu, orang lo ngamain apa-apa.
8: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
7: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
8: Gue nggak terlalu ngerti itu.
7: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
8: kayak kebablasan di tol Jakarta.
7: Mana lewatnya nanjak lagi.
6: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
9: Dapatkan berita terbaru
10: dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
10: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Semarang 95,1 FM Suara Palembang

0: pernah dengar suara waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked lips special.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Hmm, wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim Indonesia menorehkan prestasi gemilang pada ajang International Mathematics

8 perunggu. IMSO 2026 ini dihadiri oleh 404 murid dari 23 negara. Mark Marquez akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-6 pada balapan MotoGP Mandalika Minggu 11 Oktober. Hasil ini memutus tren buruk yang selalu gagal menuntaskan balapan pada 4 edisi sebelumnya. Marquez sempat memenangi sprint race, sementara race utama dimenangi oleh Marco Bezzecchi. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober menyebabkan banjir besar di 3 kecamatan setempat. Berdasarkan data BPBD, sedikitnya 120 unit rumah warga telah terendam dan berdampak langsung pada 498 jiwa. Tim SAR gabungan memastikan evakuasi ratusan warga ke area aman.

0: waktunya perhatiin kesehatan sendi kamu, sahabat suara. Dan dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang. Biar olahraga kamu tetap produktif dan sendi gak dramatis, kamu wajib dengerin obrolan kita dan konsultasi langsung bareng Dr. Reza Setiawan, spesialis ortopedi SMC Tlogorejo Semarang. Kita bakal bahas gimana caranya tetap produktif olahraga, menjaga kesehatan sendi, sampai tips biar bisa terus aktif tanpa mengabaikan kesehatan lutut dan pinggul. Kamu bisa dengerin talk show kita bareng SMC Tlogorejo Semarang hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 9 sampai 10 pagi, cuma di 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi The Rock In Life. Penyiar mereka, Marco Randy dan Sarah Tobing, pernah siaran selama 40 jam non-stop. Aku aja yang siaran 4 jam udah keren banget loh.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.